0: Fakta 24 Jam.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
2: Sawatho Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatan 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatho Jala.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Suara Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

0: Po Cik, Mok Cik, ngan ka sat jalan mari dah we. Tepat 25 Ogos kom, sapa tepat 4 Mitunayon 2569 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran bagi sehujala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pada Sepakum, sampai tepat 4 Mitunayon 2500 Nek Plus Mila.

0: Awas Hanyalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตปะ25พฤษภาคมซาปาตปะปะมิถุนายนด้วยบุริมาตอแนปรสมิแลนนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagu budaya, ada pameran barang sehujala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pada tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

0: Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามาอีดอเวตะปะ25พฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนด้วย25ตอนแนปลัสมิเลนนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagak budaya, ada pameran bagi sahujana dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota Etik dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pokci, Mokci. Mari jalan dengan Kacat Jala. Tepat 25 Pertama Kom, Sapa Tepat 4 Mitunayon 2005 Tuhnet Plus Mila.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Wak Cik, Mak Cik, ngan kasat jalan mari dah weh. Tepat 25 Pulis Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belarok budaya, ada pameran baris suhu jalan, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota Etik dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik, mari jalan dengan kacat jalan. Tepat 25 Pulis Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

0: Awasa Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempatnya 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

sajana. Sama-sama kita ikuti Ruangnya Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruangnya Pedoman Hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang kepada dakak di luar sana pada petang ni dakak masuk berjumpa dengan bawang untuk orang ni pedoman hidup dakak deh untuk orang ni kita akan jumpa setiap petang lagu ni deh daripada je pukul 4 petang dakak sampai ke je pukul 5 petang deh di Gelomek FM 55 MHz. So what jalan dia kat deh. Patut hari ni laso dah kat deh. Terpada tepat 20 ni. Persepakum 2599 dia kat deh. Mungkin hari ni merupakan hari yang terakhir dah kat deh. Wan sutai buang mari tat raikan di Sawatoh. Yalah dia kok deh. Benar pun bewang duduk di Sawatoh yo sapa minggu ni tapi esok tu wasa pun tak luwe sebab bewang kelik kena kelik gayo deh. Kelik awal sikit batu tepat 29 tu pun tak luwe juga. Jadinya hari ni hari yang terakhir lah bewang mari tak raikan di Sawatoh yalah sebabnya bewang kena yai ke jalan tapi dah leh jalan juga dah kak deh di jalan juga di tasab dek kak insyaallah kalau siapa pergi di Socho Yala dia kak ataupun di Sambangan Dengan Kajiksa Ekechon Jangwat Yala duk repek dengan Sambangan Kena Kemakan Islam Pajam Jangwat Yala tu duk agak sekali dek kak deh siapa pergi kak tu boleh kita go dengan bawang hiding. Wan sutai siapa ada nak ucap gapo ataupun ada nak goyak gapo tu boleh toh mari dah kat deh di 0732-203-583 deh. Lepas ni kita ada talian masuk mai dah kita sambut dulu satu talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Yes.
1: Nama Dok
0: Cek. Oh, dek lah sihat deh.
1: Sihat,
0: boleh. Sihat, alhamdulillah. Hari ni hari sutai berbang cak daikan dek lah. Tapi tak apa lepas ni ada di celah pula mari cak rekan.
1: Iyo.
0: Nanti tepat satu, tepat dua deh. Kalau bawa ada silap salah dengan dek lah apa tu maaf deh. Ya. Patut ada nak apa lagi?
1: Nak minta lagu.
0: Ni nak minta lagu.
1: Lagu hari raya.
0: Lagu hari raya nanti bawa buka deh.
1: Bawang
0: nak jadi
1: komen lah, bawang nak jadi komen lah, bawang.
0: Komen ke apa tu eh?
1: Orang kontin
0: tu nanti bang kita tengok deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih pada adik lah dah kat deh masuk mari. Tegur-menegur terima kasih banyak. Lepas tu kita rehat dulu seketika pada petaning kita. Mari dengar lagu-lagu dulu sebab kita nak sambut raya dah kot deh. Hari komis nak sapa ni untuk raya Aidil Adha, hari raya haji dah kot deh. Tepat 28 Persepakum 2599. Kita dengar lagu raya dah kot deh. Lepas ni masuk main jumpa bersama dengan buang untuk sesi yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup.

0: Ya, dah kat Lanjai pukul 4.42 minit dah kat deh. Untuk orang yang pedoman hidup pada pertening, siapa ada masuk maidah, ada tegur menegur, ada nak tanya ke apa dah kat deh. Lebih bagi untuk kongkan Thai Choi Thai Plus tu, ada soalan ke apa tanya, boleh tu masuk maidah kat deh di 073-203-583 dah kat deh. Kita ada telah masuk maidah, kita sambut selagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat petang. Selamat hari raya juga.
1: Ya, selamat hari raya samalah.
0: Sama-sama.
1: Hari tu nak minta lagu lah.
0: Lagu apa tu?
1: Minta bewa nak tumpik dah tu.
0: Oh, hari ni hari sutai.
1: Minta lagu selamat tinggal lah.
0: Boleh hati pun buka deh. Lepas tu walaupun ada silap asal loh, gapo tu maaf dah duduk seru hati gapo.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih pada Madia katanya nak dengar lagu selamat tinggal dah kot dah. Tapi sebelum tu kita mari tengok berita sikit dah kot dah untuk ngan kaca macam wajar lah. Kita tu maring buka dah, buka gapo majlis buka yang pinangkan dah kat dah untuk ngan kaca je lah. Kita tahun 2599, siapa ada nak mari jalan tu boleh kita mari jalan dah kot deh. Tahun ni kita buat besok mulah sebelah hari sebelah malam dah kot, siapa ko tepat 4 Mitunayun dah kot deh 2599. Lepas tu dah dengan tu banyak lah kita cakap boleh kita ruam senuk, tak kira gapo. Kerang lain pun ada. Mok lah kalau kita buat pergi anak, dakak dah tempat pergi cucu, pergi jalan ada. Kerang lain ada jual apa pakai pun ada. Jual nak makan apa, makan ni, minum pun ada. Ataupun ada kedai nawar kaca dakak deh. Lepas tu tahun ni apa, hadiah tu banyak dakak deh. Siapa ada pergi tak untuk bat diran awal kaca tu 20 bat mendem dah kok. 20 bat tu boleh lun rap rangwan dah kok. Ada muto, ada basika pun ada. Kang cai faifa tu yen banyak karo dah kok deh. Siapa duduk kawasan ni ataupun duduk dari pinti kaking dari tengok jalan ni boleh kita pekat ke jalan kampung-kampung deh untuk ngan kaca. Tengok jalan kita rem dah pada maring patuh hari ni. Wan tisong dek kakak deh. Lepas tu untuk siapa tanya bawang malam ni siapa mari untuk wedi kelah hari ni. Untuk hari ni dek kakak iaitu nyo hari ni tepat 20 deh. Tidik dek kakak. Tidik dah ke mari atas wedi hari ni dek kakak deh. Siapa mari tu boleh jumpa. Lepas tu katanya hari ni ni untuk ran dawa kaca dek kakak ada ada muto dek kakak rot cakai yang jon dua buah TV pun ada tu yen kerang sak pa basika kerang cai faifa un dek kakak dan juga banyak lagi lah. Siapa ada nak gita tu boleh gi lepas tu siapa tanya dara mari malam ni iaitu nya tidek dek kakak deh untuk ngan kaca jangan jangan lah kita pada

dekat dalam ni je pukul 4.51 minit deh untuk siapa penghujung rancang edah pada petaning untuk rongi pedoman hidup dan juga berapa ke hari yang terakhir untuk bawang cat raikan di Sawato Yala di kakak deh. Lepas tu sepanjang bawang duk cat raikan sini ni lebih kurang dalam 5 tahun dek kakak deh. Kalau bawang ada tersilap, terkasar bahasa lagu mana ataupun ada ketik bahasa tak sedap dengar ke lagu mana ataupun ada bahasa serati ke lagu mana tu dek kakak deh ataupun bawang ada kekurangan dek kakak deh dalam hal kerja di Sawato Yala ni bawang ucapkan maaf dah dek kakak deh daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh jumpa lagi di kakak deh. Dan juga satu lagi bawang wakil lah daripada tim dengan Sawato Yala ingin ucapkan selamat hari raya Aidil Adha di kakak deh. Maaf zahir dan batin. Semoga semua tu berbahagia belakulah. Semoga gapuh kita nak tu minta tuhe terima belakul insyaAllah di kakak deh. Dan kau minta kita semua tu kurbe ataupun gelbe lembu tu minta we bahagia, minta we jalan dengan lancar belakang dek kakak deh. InsyaAllah. Lepas tu masa pun tak ada dah. Lalu jam 4.53 minit buang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan Kak Sat yang lama lagi dah weh. Tepat 25 Pulau Sepakom, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerin bagi sehujala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota Etik dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pulau Sepakom, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلمان الفارسي رضي الله عنه sebagai sahabat Nabi, dia cerita mengenai dengan diri dia. Dia kata dia ni seorang daripada orang negeri Farsi. Farsi ni ke Iran ke nu lah. Daripada satu kampung nama dia G, kampung G ke Jai gitulah. Lepas tu ayah dia ni, ayah Salman saat ni, orang yang ada nama di dalam masyarakat dia, orang yang kaya, orang yang harta banyak, orang yang orang ambil wakil dengan dia. Lepas tu ayah dia ni saya benar ke dia, siapa kadang-kadang kurung dia dalam rumah. Saya berdoa, takut tubik orang lain khianat ke, takut tubik kena buat nyanyi demo ke. Yang maknanya jaga sungguh anak dia Salman ni, siapa kadang-kadang kurung dalam rumah, tak sebut tubik. Salman al-Farisi ni, dia beragama dengan agama Majusi. Agama Majusi ni iaitu agama menyembah api, semua api. Dan dia ni, Salman al-Farisi saat ni itu bukan orang biasa dok dalam agama Farisi ni. Bahkan dia lah orang juru peridu api. Mana orang peridu api ni, orang jenis tak imel lah kita kata deh. Jenis tak imel dalam agama dia ni lah, dalam agama Majusi. Satu ketika dia kata ayah dia tu dok jaga ya dok kebun, kebun luah. Satu ketika tu ayah dia tak ada nak pergi di kebun tu. Lepas tu dia suruh Salman tu pergi cara kebun dia hari ni. Pergi jiruh ke, pergi kutik buah-buah hak masak ke. Itulah. Suruh pergi cara kebun. Salman al-Farisi pun tubik daripada rumah dia pergi adak pergi ke kebun hak ayah dia suruh jaga saat ni. Buat dia nak pergi kebun tu, dia lalu di sebuah tempat iaitu gereja Fuad Kristian. Gereja Fuad Kristian, dia duduk buat ibadat, duduk semayah di dalam gereja tu. Dia pun tengok, tengok perhati, dia tak biasa, tak biasa dengar mana. Sebab dia tak tubik mana rumah. Ayah dia kurung acak. Jadi acak berdoa, ayah dia kurung, sampai dia tak kenal mana. Gereja ke apa, dia tak. Satu hari tu, dia nak pergi kebun ayah dia ni. Dia nampak gereja tu. Dia pun tengok, tengok. Nampak dia mahu tu duduk buat ibadat, duduk semayah dalam Kristian dia lah. Boyo tengok tu, dia berasa tertarik dengan ibadat Fok Kristian duk buat ibadat ni. Rasa suka, rasa iya-iya ni tak kena. Tak ni aku rasa lebih kena lagi daripada Majusi. Ayah rasa agama Kristian ni lebih betul dan lebih kena daripada agama yang dia duk beragama, iaitu agama Majusi. Dan masa tu tu Nabi Muhammad tak bangkit jadi Nabi lagi. Haa tu. Dia pun duk ralik situ. Duk ralik, tak ada pergi duk kebun tu. Ada pergi jaga dak kebun, duk alih, duk tengok tu, duk tengok tu, rasa tertarik, rasa kena, rasa apa tu. Akhir sekali ayah dia berkelip rumah, tengok Salman tak ada lagi. Gimana ni? Anak tak kelip lagi. Dia pun hantar budak dia pergi tengok. Pergi jumpa dengan Salman Farisi, duk di gereja tu suruh kelip. Kelip, dia pun kelip. Salman Farisi kelip. Ayah dia pun tanya, mungkin mana saat ni pergi dak kebun? Dia tak ada pergi ayah. Ah, mungkin mana? Boleh lama kelip ni. Dia kata, saya berhenti jumpa dengan gereja Fok Kristian duk, duk Fok Nasara tu duk menyembah, duk semaya tu. Saya berasa tertarik dengan ibadat mereka itu. Dan saya berasa, ayah, hak kita ni tak kena. Rasa hak mereka tu lebih kena lagi. Ah, ayah kata, siaplah anakku ni. Dia kata, dia kata, hakmu, hak, hak, agama kita ni dah lebih kena. Mu, agama kita lah. Ada agama lima tu tu. Palsu saja ya. Tak ada paha kita hak betul. Ayah dia kata. Salman Farisi terdak. Saya berasa ya hak dia lebih betul daripada hak kita. Dia memang Allah. Jadi nampak ibadat dia berasa kata, hak Kristian ni lebih kena. Ayah kata, tak. Nampak bahaya Salman Farisi. Dia kurung. Dia berkat. Dia berharik. Dia berapa? Rata di kaki. Tak tahu mah. Ikat tahu mah. Tak boleh tubik dah lah. Lepas tu,
Belum belum pada yang klik rumah tadi tu, dia tanya dah orang Kristian, orang dalam gereja tu. Dia kata agama ni ni umi dia duduk mana? Umi agama Kristian ni. Mana duduk di mana tempat dia? Demo ni peroyak kata di Syam. Di Syam ni kok kawasan Suria kok tu. Bila dia kena gari, kena ikat di ayah dia tu, dia ada, dia boleh berhubung dengan folk Kristian. Dia kata gini, dia kata kalau ada orang nak pergi di Syam, minta mari, mari ambil dia pergi ratik. Dia nak pergi tempat agama Kristian ni. Dia berasa kata agama Kristian ni lebih kena. Bo ada orang nak pergi di Syam tu, orang pun pakat mari, adalah jalan mana tu, mari boleh ambil dia waktu baik, boleh pergi sekali dengan rumbungnya tu, pergi kepada Syam. Dia pun pergi di Syam. Kerana apa? Kerana dia berasa tu agama ni betul. Dia pergi. Dia pergi dengan rumbungnya tu, siapa di negeri Syam, siapa di satu kanisah, satu gereja. Dia pergi jumpa dengan ketua gereja tu. Dia kata, saya ni dulu agama Majusi gitu-gitu, saya tertarik dengan agama Kristian dan saya minta nak khidmat baba. Nak khidmat baba, nak duduk dengan baba semua. Tu. Baba tu tak apa, boleh. Dia pun duduk dengan baba tu, mesti komah dengan baba. Duduk dengan baba. Tapi dia kata, baba dia lah, baba agama Kristian tu lah. Bukan baba pondok dah. Duduk dengan baba tu. Duduk, duduk, duduk. Lepas tu, baba saat ni, dia duduk sekali semua, dia tahu perangai baba tu. Dia dapat ti baba yang dia kenal trik ni weh. Baba kanisah saat ni, baba gereja saat ni tu, di Syam saat ni tu. Tak molek mana? Harana boleh tak molek? Dia suruh orang sedekah. Dia suruh orang bantu orang miskin. Orang pun pakat wari duit dia. Dia hipung duit tu, dia tak ada bagi ke orang miskin. Dia hipung duit tu, siapa boleh tujuh payah. Dia duduk taruh, taruh, taruh, siapa tujuh payah. Duk, siapa dia mati. Bapa saat ni. Mati orang pun pakat, pakat sebelah dia lah. Dah pakat dia berdoa ke dia. Atau pakat nak gali lah. Nak kamuh lah nak gali. Nak kamuh dia tu. Salman kata, saya nak royak satu hal mengenai dengan baba kita ni. Baba kita ni orang tak molek. Apa gitu? Apa kata ke baba? Baba ni dia hipung duit zakat, duit sedekah. Tapi dia tak wui ke orang fakir miskin. Dia hipung ke dia. Taruh ke dia, siapa boleh tujuh payah. Kalau kamu tak percaya, mari tengok tujuh payah tu. Aku tahu tempat dia. Kau ni pergi tengok. Pergi tengok ada sungguh tujuh payah. Penuh dengan duit. Okey pun anak kamu saat ni pakai ada kamu tak? Pakai solik. Pakai solik palang di situ. Pakai tahu gitu ya mayat dia. Lepas tu ganti orang lain. Ganti orang lain. Orang lain yang mari. Baba baru ni. Baba baru ni orang molek sungguh. Molek sungguh baba baru ni. Dia pun duduk dengan baba. Istiqomah dengan baba. Duduk dengan baba. Siapa baba tu nak mati? Bo baba tu nak mati, dia kata, hey baba, masa dia duduk dengan baba tu, saya sungguh ke baba. Saya sungguh. Tak ada biasa saya ke orang supaya dengan saya ke baba tu. Sebab baba tu warak molek sungguh dia. Bo baba nak mati, dia tanya, baba, baba nak suruh saya ni pergi duduk dengan pia pula. Saya ni tak tahu nak pergi mana ni, baba mati ni. Baba pun saya tak pergi ni. Kalau aku mati, mungkin jumpa dengan seorang duduk di Mausil. Satu gereja di Mausil. Dia tu orang molek. Orang molek juga dia tu. Mungkin duduk dengan dia pula. Bawa baba ni mati, dia pergi duduk di Mausil. Di Iraq tu, kawasan Iraq tu. Pergi duduk situ pula. Duduk pindah pergi mari. Buat apa tu? Cari kebenaran. Duduk di Mausil, duduk situ komah dengan baba tu. Duduk tolong baba, duduk ngaji dengan baba. Siapa baba tu nak mati pula? Bukan baba pondok ni dah. Baba agama Kristian. Baba, baba dah. Kesis, ketua. Duduk dengan baba tu, duduk istiqomah khidmat semua. Siapa baba tu nak mati? Bawa baba tu nak mati, dia pesan pula. Dia tanya pula baba. Baba nak suruh Salman pergi duduk dengan pia pula ni. Baba nak meninggal ni. Jadi, mana katik baba, baba tahu kata, orang molek sungguh. Orang warak sungguh, orang betul sungguh. Dia kata ada seorang duduk di Nasibin. Di gereja saya, nama dia gereja, nama tempat tu Nasibin.
menggiduk dengan dia lah. Dia orang molek. Giduk. Pindah pula bila babo tu mati, giduk di babo lain pula. Babo di Nasribin. Giduk di Nasribin. Siapa di Nasribin tu? Duduk dengan babo tu, sikamah, sikamah babo tu, babo nak mati pula. Muka babo tua-tua belakang dah. Babo orang dah mati, dia mati-mati dah. Ya babo tua-tua saja. Nasibin kawasan Iraq juga kawasan, tapi tak cerak juga tu. Akhir sekali dia pergi di negeri, babo Nasibin tu saya suruh pergi di satu tempat nama dia Amuriyah. Pergi pindah pula kepada negeri lain pula. Siapa pergi duduk dengan babo di Amuriyah, duduk dengan babo tu istiqamah dengan babo tu, tak lama babo tu nak mati pula dah. Dia kata, hei babo, babo yang dah pergi lepas ni tu molek belakang, molek belakang, molek belakang. Jadi ikhlas belakang, jujur belakang, comel belakang. Nah, bila babo Amuriyah nak mati, dia pun besar. Hei babo, Rasulullah Salman hidup dengan pia pula ni, babo nak mati ni. Babo tu kata, hei tak ada dah, tak ada dah orang okay, hok molek dalam agama Kristian ni habis dah. Mati saya ni habis dah lah. Mana orang okay, hok betul sungguh dalam agama Kristian ni tak ada dah. Habis dah. Tapi tak sabar saya tu. Ni masa ni tak lama ni seorang nabi akan bangkit jadi nabi dan dia akan hijrah mari ke satu tempat yang penuh dengan pokok-pokok taman. Tu. Dia pun negeri mana penuh dengan pokok taman? Madinah dah. Madinah. Masa dia duduk dengan babo di Amuriyah tu, dia duduk nego sikit sebanyak duk pega kambing, pega lembu. Sehingga dia boleh hipung berapa ekor lembu, berapa ekor kambing. Mati babo Amuriyah tu. Bila mati babo di Amuriyah tu, dia pesan kepada orang, kalau ada orang nak pergi ke Ardul Hijaz, ke negeri Mekah Madinah tu, royak katik dia nak pergi. Maka mari satu rumbungnya, nak klik pergi kepada, Mekah Madinah. Satu rumbungnya. Dia pun dijumpa dengan rumbungnya itu. Dia kata, minta fakmu ni, bawa aku ni pergi sampai Madinah. Lepas tu, lembu kamiku ni ambil kamu sebagai tamir. Sebagai bantu fakmu. Jadi, biar aku sampai di Madinah. Dia jong habis harta dia. Habis semua asal temu benar-betul. Benar-benar. Ketua dia saat ni, dia besar. Babuh terakhir sekali. Dia kata, seorang Nabi akan bangkit jadi Nabi. Lepas tu, dia ada tanda-tanda kata dia tu jadi Nabi dah. Satu, dia hijrah ke ke satu tempat yang penuh dengan pokok taman. Lepas tu, dia ni tak makan sedekah. Sedekah dia tak makan. Tapi kalau hadiah, dia makan. Lepas tu, di atas belakang dia, di antara dua bahu dia, ada tanda ke Nabi. Ada stokoh daging dah, besar telur burung ada dah. Ulama' duk royak tu besar telur burung di atas. Di antara dua bahu dia ni. Ini tanda kata dia tu Nabi. Tu. Salmanul Farisi saat ni. Bila ada orang nak pergi di Madinah tu, dia pun royak kepada rumbungnya tu. Dia nak pergi ratik. Lepas tu tamir dia ni, ambil lah lembu tamir dia tu. Lembu tu pun terima. Terima bawa pergi dia, sapa di satu tempat, Wadil Qura. Sapa di Wadil Qura ni, mana tak sapa lagi Madinah. Boleh dibirak-birak ke mana. Kalau dia tengok, oh banyak pokok tamar di sini. Siapa di situ? Pak dia ni, pak rumbungnya saat ni tu, jual Salmanul Farisi. Ambil jual kok orang. Ambil harta dia, lepas tu dia ni jual kok orang. Jadi hamba orang lah. Maka orang Yahudi seorang beli dia. Beli dia. Duk lama tu, orang Yahudi ni juga jual kepada orang Yahudi seorang lagi daripada Bani Quraizah. Dekat sama tu, dekat lagi ke dekat Madinah lah. Dia pergi lah ni, dia kerja dengan seorang Yahudi daripada Bani Quraizah. Dia kerja dengan Yahudi Bani Quraizah, dia kerja ambil watama, apa gitu. Satu hari tu, dia tengah duk ambil watama, duk tak pokok tama. Mari seorang orang Yahudi, mari jumpa dengan tua dia. Mari kecek ke apa? Seorang tu kata, oh, tak jadi Fak Bani Qailah ni. Fak Bani Qailah ni tak pakar.
Rana, dia tertanya. Tuwe tak rana tak pakai Fak Bani Qailah. Dia tahu Fak ni percaya kepada seorang Nabi. Mari duduk di kubat lah. Ni Nabi tu siapa di kubat dah. Fak ya ni, Fak Bani Qailah ni. Tak tipu Fak ni pakai percaya kepada kepada seorang tu ngaku kata dia Nabi. Bawa Salman Farsi dia nanti tu dah. Nanti nak jumpa dengan Nabi dah. Beri dia dengar kata, Nabi mari dah ni. Nak jatuh pertama ni. Belum nak jatuh. Bawa jatuh dia turun mari. Dia turun mari dia kata, gapo mu ya saat ni? Dia tanya demo tu tu. Tetamu tuai dia tu. Ya hamba. Salman Farsi jadi hamba. Jadi tak boleh duk mana-mana mari. Duk gaduh dengan tua dia duk kecek ni. Bawa dia tanya gitu tu. Tua dia tak apa dia. Peng. Apa Salman Farisi? Apa mulut gaduh hal kan ni? Oh, kerja tu. Tak, dia kata wasa nak tahu. Gapa dia rakyat saat ni. Jadi dia dengar lah kata Nabi mari. Nabi duduk berhenti dia kubat. Bawa siapa waktu malam? Dia tu pergi. Salman Farisi tu pergi bawa wataman. Bawa wataman pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, Nabi. Dia kata, saya dengar kata, kamu ni jadi Nabi, mari daripada Mekah ke apa tu. Boleh hadimu susah, tak ada makin ni ke apa. Ambil warama ni sebagai sedekah kepadamu. Wahai Nabi Muhammad. Ya wis sedekah. Nabi Muhammad apa ambil? Ambil dia tak pakai. Ya wis kepada sahabat-sahabat dia. Makin. Oh, dia pun pakai. Ya tu boleh rasa. Dia tak pakai sungguh sedekah. Dia dah cari dan nak tengok. Esok dia mari pula malam esok. Saat mari pula malam esok, dia kata, Muhammad, saya nampak mu ni tak makan sedekah. Kalau itu saya pakai sedekah, saya hadiah. Hadiah. Hadiah utama ni kepada kamu dan sahabat-sahabat. Nabi ambil, Nabi makan. Nabi makan, Nabi pergi kepada sahabat-sahabat dia pakai makan belakang. Itu ni dua. Dua dah. Tanda kata dia Nabi. So lagi, setokoh daging atas belakang dia tu khatamun nubuah. Anda kata dia ni penyudah Nabi-Nabi. Hari tu dia mari. Nabi duk duk kebomi seorang yang mati. Seorang sahabat mati, Nabi duk kebomi dia. Dia pun duk pergi pitah Nabi, pergi kot belakang Nabi, pergi nak tengok kau tu. Tanda ke Nabi dia tu. Tengok kau tu, tengok kau ni, tengok kau tu, tengok kau ni, tak nampak. Akhir sekali Nabi tahu kata Salman ni dia nak tengok khatamun nubuah atas belakang dia. Nabi pun selok. Nabi pun akak. Nabi yang nampak. Bawa dia nampak tu, dia pergi mari dekat Nabi. Dekat Nabi teriak. Oh, teriak. Oh, aku percaya lah katamu ni Nabi. Aku nak duduk dengan mu sama ke apa gitu lah. Jadi dia nampak Nabi, dia tahu kata Nabi Muhammad tu Nabi. Dia pun pergi kucuk Nabi Muhammad ke apa, berimej dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tanya dia, apa cerita mula ke mana? Cuba dia pun ayat cerita dia gimana siapa jumpa dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Maka dia pun berimej dengan Nabi Muhammad, tapi dia masih lagi jadi hamba orang okay lagi. Jadi nak merdeka dululah, nak boleh mai hidup sekali mulazamah dengan Nabi ke apa ni. Jadi dia tak ada nak pergi sekali dengan Nabi peperangan Badar, dia tak ada. Peperangan Uhud dia tak ada juga sebab dia masih jadi hamba orang. Lepas pada tu Nabi usaha supaya merdekakan Salmanul Farisi. Akhir sekali Salman Farisi jadi bebas. Tak jadi hamba orang. Mari duduk sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga satu ketika tu berlaku peperangan yang sangat besar. Iaitu peperangan Khandaq. Peperangan Ahzab. Siapa satu surah turun di dalam Al-Quran. Nama dia Suratul Ahzab. Peperangan Al-Ahzab yang mana orang Mekah. Beberapa ribu orang di Mekah tu pakat nak serai Nabi. Dia pakat dengan fok Yahudi-Yahudi di Madinah untuk menyerai Nabi. Jadi kalau orang Islam nak lawan orang kafir semua tu, kalau kira ngepala tak boleh nak lawan lah. Sebab bilangnya tu orang kafir tu berapa puluh kali ganda dengan orang Islam. Dengan penuh dengan harta-harta, dengan apa, alat senjata yang cukup lekat nak mari serai Rasulullah dan sahabat-sahabat. Maka Salmanul Farisi ni lah yang waktu bik pendapat suruh gali parit. Sebab dia biasa di dalam agama Majusi masa dia ada di Iran dulu, bila orang nak serai ke apa tu, dia ada cara gali parit ke apa. Maka sahabat bersama dengan Nabi SAW gali parit sepanjang setengah kata 7 kilo parit. Tak ada kereta gebar masa tu. Kereta gebar pula. Kereta nyodok tak ada. Kereta ngorek alat gel gel gel gel gel
Tak ada dah. Gali dengan alat gitu-gitu ya. Pah parik tu dalam 3 meter. Luah tu luah jugaklah. Lepas tu 7 kilo. Gali. Salman Farisi inilah yang waktu bepan dapat gali parik tu. Lepas tu dia dia dah dengan Abu Bakar dengan Umar, dia mati kalau tak silap di masa khilafah Uthman ibn Affan tahun 33 Hijriah. Nilai atas seorang yang cari kebenaran. Akhir sekali dia jumpa. Nah, jumpa dan dia bersama dengan Nabi. Dan Allah Subhanahu taala ghaya di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang usaha cari jalan kebenaran bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu taala akan tunjuk jalan kebenaran. Wallahu taala alam. Ada beberapa orang pemuda wairun hijrah di sini juru ngenak syari orang-orang budak-budak tino, ngeceh-ngeceh budak tino. Lepas tu ada seorang daripada kalangan puak dia tu, seorang tu budak muda tu dia janguk seorang ni. Lelaki lah deh, dia janguk comel kecek pun pandai. Jadi puak dia ni ana luwe-luwe syari budak-budak tino, ngeceh-ngeceh budak tino, wagi dirisak gitu. Duk zina, duk buat benda-benda tak molek. Kerja dia tak ada lagu lain. Lagu ni lah kerja dia. Buat dia ni 45 ni orang. Saing besing lagu tu belaka. Sebab tu kita kena jagalah anak kita ni. Jaga anak kita ni, iaitu kena dia saing dengan orang molek-molek lah. Bila saing dengan orang tak molek, dia turuk, dia akan turuk saing-saing. Seperti mana pepatah dia kata, al-mar'u ala dini khalili. Mana seorang ni duduk di atas agama saing dia. Saing dia lagu mana, goliknya nak tarik dia jadi gig kat tu lah. Jadi nak yaknya, pok-pok pemuda ni, mana tak ada kerja lah. Kerja lagu ni lah. Ngeceh retina, ambil budak tina, pergi diri sok, duduk berzina, duduk gapo, duduk judi, duduk minum, duduk gapo, gitulah. Maka satu hari tu, pemuda hak jangok saat ni tu, dia jumpa seorang budak tina, tu pergi kat kedai, kat mana tu, duk main mata, duk ngeceh, duk gapo, semua tu, nombor telefon. Lepas tu, bubong. Dia bubong lah dengan tina ni. Bubong dengan tina ni, duk kecek, molek lah, kecek manis. Duk royak gitu, gini, saya tujuan saya ni nak bining ni. Bukan kata tujuan nak ngeceh saja tak. Nak bining lah. Lepas tu, mu ni, saya tengok ni bahasa puas hati lah, bahasa kena lah dengan rupa jangok, dengan tu weju, apa yang duk puji tina tu lah. Tina tu pun gitu lah. Duk main gila kasih-kasih gitu lah. Duk lama tu, hak jatuh ni kata, gini lah, kita pergi jumpa sekali dah. Pergi jumpa mana tina kata? Jatuh tu kata, kita pergi jumpa di resort tu dah. Kita pergi jumpa situ, tempat berehat di situ. Risak lah, sepengar risak gitulah. Kita pergi jumpa, pergi kecek situ. Ya tina tu tak boleh lagu tu, tak baik, tak molek. Tak kita nak nikah, ya tahu kalau mu nak nikah, dia tak boleh main lagu ni. Dia kena mari masuk mitok lah kalau nak sungguh. Jadi tina ni, molek lah sikit dah. Jadi tak say lah main lagu tu. Masuk masuk nikah lah kalau nak sungguh kak. Hak jatuh tu pun, duduk lama tu telefon royak kata nak jumpa dulu gapo gitu kita pergi jumpa di resort gapo lagu tu lah. Tina tu tak say. Duduk 2-3 hari telefon pula nak jumpa di resort situ sini. Hak tina tu tak sanggup. Akhir sekali hak tina kata, kalau mu nak main telefon nak suruh pergi jumpa di resort lagu ni pandai telefon. Tak sah lah. Tina tu petok tak rasa. Tak ada suk dak lagi. Jatuh tu keceknya letak.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa sir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia cerita mengenai dengan diri dia. Dia kata dia ni seorang daripada orang negeri Farsi. Farsi ni ke Iran ke Nurah. Daripada satu kapung nama dia G, kapung G ke Jai gitulah.
2: Pita duduk rumah spita, jadi tak ada telefon lah. Tak ada telefon sehari orang dak lama duduk sakit ni. Jadi kaki pun patah. Kaki tu pun panggil bubuh-bubuh kapur lah. Bubuh kapur, bubuh seming. Nah, bubuh seming kaki sebab patah. Apa yang kata, duk mana tu, mana duk hospital, mana saya nak pergi tengok. Hak Tina kata, Hak Yati tu kata, dak, kelik dah. Kelik dah duk rumah dah. Tak apalah. Tapi duk rumah gitulah, mana kesi, duk sore, apa lagu tu lah. Hak Tina kata, lepas tu saya nak tengok, nak tahu khabar, nak bahasa nak tengok ni lagu mana ni. Tak apalah, tak usah marilah rumah. Kalau nak mari juga, tak apa, gidi. Gidi risak tu tak apa, ya nak suruh orang atas duduk di risak tu. Waktu ni tak salah, tak sih lagu tu. Ya tu tak apa, aku nak buat gapo boleh, aku kaki pun tak nak jalan tak leh dah ni. Tak apalah, mari rebuh teo ikut saya, makin boleh secawe daripada tangan isteri masa depan ni. Duk karum dia, duk puji dia. Jadi hati ni tu pun sanggup lah. Sanggup esok lusa. Esok lusa tu janji nak pergi jumpa di sebuah risak. Nah, janji jumpa situ masa sekian-sekian. Siapa esok lusa tu, hak jatuh ni, dia telefon kat sain-sain dia. Belum pada ni pun, dia doyak dah kat sain dia. Dia tak ada seorang budak tino, dia tak. Dia letak terosak atas muka saya. Jadi, lah, tak makan puji. Jadi, saya pun puasa balas denai lah. Jadi, esok lusa ni, sain-sain saya ni, sain dia tu pun hanyi-hanyi belakang lah deh. Sebab jahat belakang. Dia tu, sain-sain saya ni, esok lusa ni, perempuan ni janji nak jumpa dengan saya di resort tu. Fokmu hidup situ deh. Bila dia mari ni, Fokmu pakai ambil dia rogo, dia rogo, pakai rogo belakang. Padang dengan muka dia tu. Dia pun, Fok ni pun pergi tunggu lah siapa masa. Siapa masa tu sain dia ni 2, 3, 4 orang. Banyak orang kot, 4, 5 orang pun pergi tunggu di resort tu. Tunggu perempuan tu. Masa sekian-sekian perempuan tu akan mari lah. Tapi dia tak ada duduk sekali-kali. Jangok saat ni tu, pemuda jangok saat ni tak ada duduk sekali. Dia pergi sain dia je. 4, 5 orang pergi tunggu perempuan ni. Dia pergi duduk lain. Payah pesan lah, kalau Fok mu sudah rogo perempuan ni, telefon kat aku, aku nak pergi. Fok ni pun mari tunggu, kereta tu, ya tak lain lah kereta. Jadi tak nampak lah kereta banyak buah tu. Jadi nampak sepengar kereta tak ada lah. Duk, siapa masa tu, perempuan mari sungguh. Perempuan mari di resort tu. Wih salai lah. Wih salai, assalamualaikum. Lepas tu, tubik Fok Jatah ni. 4-5 orang ni. Dia kata, contohnya kita kata pemuda jangan saat ni nama, nama Amin. Dia kata, Amin ada tak ni, Amin? Oh, dia kata, Koyo tak ada jawab ada pakak turung pegel budak tino ni wak naik dari sok tu pakak rogo perempuan tu. Rogo lepas orang sorang lepas orang sorang tino ni perjerit duk oyak kata nak koyak kok boleh lah nanti lah pak mu ni. Tak dengar. Tapi tu saya panggil anjing sat ni pak ni pak lima orang ni. Sebab orang panggil anjing orang ni. Bahasa Arab dia kata azdiabul basyariyah. Sebab panggil natal pun tahu kesia belah. Tapi pak ni tak ada tahu kesia belah tak. Jadi lima orang rogo. Lepas pada rogo tu perempuan ni pun rebah situ lah. Pak dia telefon pergi ke jatah tu. Dia yang angok sat ni ke Amin sat ni. Kita letak nama Amin sat ni. Nama Amin murid saya pak. Ini contoh saja nak wih mudah deh. Jadi waktu tu 45 orang sat ni telefon pergi ke Amin. Amin, mari sudah dah ni. Perempuan ni dah ada sini ni. Tu. Ada yang muka dia tu. Amin kata. Amin pun mari. Amin mari jumpa pak ni. Kata mana perempuan tu? Pak ni kata duduk dalam tu. Amin pun masuk pergi. Bawa masuk pergi tu Amin tengok perempuan tu. Amin jerit. Oh, anu ni bening. Apa fokmu ni jahat? Fokmu ni jahat. Amin tu murih. Itu fokmu ni jahat. Apa fokmu ni? Hanya tu fok kita jahat. Apa mu sewak lagu ni? Oh, ini bukan ni adikku ni. Ni adikku ni. Kerana fokmu wak adikku. Ya pun mek bisa tu. Nak teh fok ni lah. Nak tikai fok ni. Mek bisa nak tikai fok ni tu. Fok ni. Pak ramah. Ramah tu pakak pergi dia ke apa. Mu sewak gini. Tak tahu mana mu sewak lagu ni. Tahu mana tu adikmu ke apa fok ni. Akhir sekali fok ni tikai dia. Tikai Amin tu rebah Amin situ. Fok dia lari 45 orang tu. Jadi fok ni ni rogo 45 orang saat ni rogo adik Amin. Bukan rogo orang tina hak Amin duduk ngeceh tu tak. Tapi kena rogo tu kena ke adik Amin sendiri. Ini, sebab Amin tu dia pernah duduk ke orang lagu tu juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala balah. Balah ni orang rogo adik dia. Sampai tu orang panggil zina. Zina ni panggil satu. Satu sebab benda panggil hutang kena bayar nah. Kadang-kadang kena bayar, kena ke adik sendiri, kena Allah alam lah tu. Jadi Amin ni kerana dia jahat, maka Allah SWT balah pergi kena ke adik dia. Harana boleh adik dia mari? Mana perempuan tu yang duduk ngeceh tu? Dia cerita dia lagu ni. Perempuan tu dia nak mari sungguh tempat Amin ni, tempat Amin janji ni. Tetapi fardu takdir, hari tu hari dia nak mari tu, masa dia nak mari tu, ayah perempuan saat ni nak kereta. Jadi perempuan saat ni nak mari jumpa dengan Amin ni tak boleh, kerana kereta tu ayah dia ambil. Ayah perempuan tu ambil. Jadi nak mari tak boleh lah. Ayah dah telefon ke Amin, Amin tak akak telefon. Lepas tu kan boleh adik dia mari. Adik Amin tu mari buat apa? Adik Amin ni mak dia duduk sakit. Mak dia duduk sakit 2 hari lah. Jadi Amin tak klik rumah 2 hari dah. Jadi lepas pada 2 hari tu, mak dia oyak ke adik Amin tu, Amin. Itu oyak ke adik Amin tu, hai adik. Gi tengok gi habis duduk mana. Duduk berasa dia duduk di resort tu. Dia berhari duduk di resort tu. Gi tengok situ, panggil dia wia klik. Wia dia bawa mak pergi hospital. Jadi adik Amin tu marilah kerana nak cari Amin. Nak suruh Amin klik. Gi hantar mak hospital gi cari doktor bubak mak. Kebetulan pak ni duduk tunggu dah, duduk tunggu orang lain. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ditakdir mari adik Amin sendiri hak mari. Jadi kena ke atas adik Amin. Nah. Jadi ana oyaknya kena jaga, kena beringat deh. Kena beringat satunya anak-anak kita ni kena pilih saing hak terbaik untuk dia. Wi dia saing dengan orang molek-molek, wi dia jauh daripada saing-saing beseng tak molek. Yang kedua, hei pemuda-pemuda hak tu biasa kena suka kena anak dara orang tu. Ingat kata kita buat kat orang tu, satu hari Allah Subhanahu Taala akan balas di keluarga kita dah. Kita tak redha keluarga kita orang kena adik tina kita, anak tina kita dah, adik kakak kita tina, kita tak redha, tak jong, maka kita juga kena jaga jangan kena anak-anak dara orang dah. Itulah saja satu cerita, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat insyaAllah deh. Kita dapat ambil manfaat bersama. Maaf kerana panjir deh. Apa yang betul itu taufik dan hidayat daripada Allah, salah silap daripada diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah
1: wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa sir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Satu ketika tu ada seorang ibu telefon pergi ke anak dia, suruh mari jumpa dengan dia. Anak dia mari, anak dia ni susah. Dia ada isteri, ada anak dah, tapi dia keadaan dia tu susah lah. Siapa rumah mak dia tu, mak dia tu we baisik api, ketah suruh bayar api lah 500 ya. Bermulai dia hari tu ada 500 ya tu ya. Dia rakyat kat mak dia, dia kata dalam dunia ni ada 500 ya ni ya. Pak kalau bayar hak mak ni, jadi tak ada duit lah saya. Mak telefon ke abang-abang, ke adik-adik lah. Dia kata dia tak tergamuk dengan orang lain, dengan anak dia hak lain dia tak tergamuk. Dia gamuk dengan hak ni sorang ya. Dengan orang lain tu dia takut, takut nak minta, takut nak royak nah. Jadi oleh kerana hak ni ni dia baik dengan mak dia. Jadi mak dia tu tak gamuk nak royak ke orang lain, gamuk royak ke dia ya. Nah, kita kena jadi lagu tu. Mana we mak pak kita tu tergamuk nak minta gapo kita. Ha. Mana kalau mak pak tak tergamuk nak royak kita, tak gamuk nak sebut kita tu, mana kita tu ada, adalah panggil ada mak kita tu, mak pak kita berasa hati dengan kita kerana dah. Ha, jadi mak dia pun royaklah, dia takut nak royak ke orang lain. Dia tergamuk dengan mu sorang ya, dia kata dengan orang lain aku tak tergamuk. Pari dia kata tak apa mak, saya tak ada duit lain, dah ada ni ya. Tak apa, nanti saya nak usaha ke mana-mana. Mak dia pun tak kata apa lah. Dia pun turun bawa kereta pergi, bawa kereta pergi sapa di tengah jalan. Dia kata duduk fikir lah, dia kata kalau tetamu mari rumah dia, kalau dia tak ada duit, dia pergi bertel duit orang lain nak sambut tetamu ni. Tetapi rana boleh dia dengan mak dia ni jadi berasa, oh lah, berasa tak sih nak bayar. Jadi dia mari fikir lah, dia terbelah lagu mana pun dia nak bayar kot 500 ya. Kalau 500 ya ada dengan dia ni, belah dia nak jam bayar. Pergi jumpa dengan mak dia. Mak dia pun kata, tahu dah kata mu nak mari ambil semula basic ni, main ambil semula resip api ni. Dia kata wari belah dia nak bayar. Tak apalah, ambil lah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala wijaya lah mu ni. Dia pergi bayar, tak ada duit eh. Ambil licin duit, tak ada, kosong. Dia ustaz kata, dalam hari tu lah, tak sampai 24 dia kata, ada orang telefon mari ke dia. Orang ni orang kaya lah, orang ni kenal juga dengan dia. Orang tu telefon mari tanya dia, orang kaya saat ni telefon dia, dia kata lagu mana hotel-hotel mu lah tu, hotel-hotel mu tu lagu mana, boleh bayar lagi? Dia kata hotel duk kau bernama sama, dia kata boleh bayar tu tak ada. Jadi duk kau duk bernama sama, kerja tak ada, gapo tak ada. Dia kata tak apa, mari aku nak own duit kamu, mari ambil. Dia kata mari ambil cek, mari ambil duit aku ni. Dia pergi, dia pergi tu buat cek, buat cek with dia tu. Tengok dalam cek tu RM50,000 dia tu sana. Orang kaya saat ni with dia RM50,000 dalam tak apa 24 je ni. Dia pergi bayar resep api hak mak dia tu 500 ya. Dalam hari tu lah ada orang with dia RM50,000. Bawa orang with RM50,000 ya, percaya tak percaya, percaya tak percaya. Klik pergi moh mak dia semula. Kok itu tengah malam lah. Mak dia tak ada apa ni, ada apa ni. Dia kata kerana resep api tak jadi RM1,000 dia kata. Kerana dia kata resep api tadi 500, jadi Tuhan ganti dia 50,000. Kalau resep api tadi 1,000, jadi Tuhan ganti dia 100,000 dia kata. Dia kata bila kita buat baik kepada ibu ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti kepada kita banyak nikmat-nikmat, banyak keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bui kepada kita. Di masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, ada seorang pemuda tu, dia duduk pikul mak dia. Duduk pikul mak dia tu, Sayyidina Umar nampak. Dia tanya Sayyidina Umar, pada lagi aku buat baik kepada ibuku setara ni. Mana dia pergi buat haji hari tu tu, duduk tawah, duduk se'e, duduk gapo semua tu, ibu dia duduk tak belakang dia. Siapa ibu dia kadang-kadang duduk kecing, duduk berak tak belakang dia. Dia kata pada lagi aku balas jasa baik ibuku ni setara ni. Sayyidina Umar kata
2: Dia kata, tak padai lagi. Sekali dia dia terang mengenak beranak tu, tak padai lagi mengenak bayar ni, dia kata. Dia duduk berak mung hari tu, mung duduk berak atas dia, duduk kecing atas dia. Semua tu dia dia suka. Dia suka dia duduk berak mung tu. Tapi mung tu, mak mung duduk, duduk kecing atas belakang mung tu ke apa tu. Mung tu duduk fikir bila nak sudah buat haji ni, bila ni nak turun atas belakang aku ni. Tapi mak mung masa hari tu, dia duduk suka sama berak. Begitu juga mana kita dengan sama ada mak kita, sama ada ayah kita. Ada setengah tu malu nak oyak kata ni ayah ya, kadang-kadang dah. Kadang-kadang ayah ya tu lekeh kerana ayah dia pakai tak molek kerana. Ada satu ketika tu ada seorang pemuda tu ya yangok dah, yangok handsome pakai pemolek. Satu ketika tu dia buat perhimpunan dengan sain-sain dia. Betul lah ayah dia mari. Dia buat perhimpunan tu di di di kawasan rumah dia berkali. Jadi ayah dia mari. Ia tak tergamak kata nak royak, nak royak ke saya kata hak ni ayah dia. Jadi bawa ayah dia mari tu pakai dengan sebeh ke apa semua tu. Saya tanya, ni siapa ni, ni siapa ni? Dia jawab, ni orang kerja duk jaga kebun dia, ya kata. Royak ayah dia ni orang kerja duk jaga kebun dia. Ayah dia pun doa, doa. Oh, lepas tu duk setelah tu, saya duk, duk kecek dengan dia ke apa, ayah dia pun ada sekali lah. Lepas tu, saya tanya, tanya ayah ya saat ni. Dia kata, hei, mu duk kerja sini ni. Dia mau tu duk beri apa duit kamu? Dia kata, aku tak ambil kali duit. Aku tak nak ambil kali duit. Tapi dia duk beri aku tidur dengan mak dia setiap malam, dia kata. Dia kata, dia pok budak tu. Mana dia duk, duk sekali dengan mak dia. Mana dia pok budak tu lah. Satu ketika tu, seorang ayah duk dengan anak dia di kebun. Anak dia duk baca surat khabar. Anak dia duk baca surat khabar. Dia duk tepi anak dia. Setelah tu burung mari turun duk makan upeh. Dia tanya, eh anak, tu gapo tu? Anak dia kata, burung ayah. Oh burung. Duk setelah tu, ayah dia nampak dia duk baca surat khabar galik. Dia tanya, eh anak, tu gapo tu? Anak dia kata, burung ayah, burung. Ayah hidup dia. Setelah tu ayah tanya pula, eh anak, tu gapo tu? Anak dia kata, burung ayah lah. Tak reti nak burung-burung, saya yak burung. Oh, jadi murih kat ayah. Ayah kata, tak apa nanti setelah. Ayah pergi ambil surat. Ayah hidup tanah masa, masa anak ayah hidup kecil-kecil hari tu lagi. Jadi tu ayah kata, cuba membaca ni setelah. Dia baca. Dia baca masa tu, masa ayah tulis ni, dia kecil lagi, bobo panas kecek ya. Jadi, ayah ya ayaklah satu ketika tu, saya tubik dengan anak saya di kebun. Turun burung seekor. Anak saya tanya, apa ni ya? Ya ayak, burung. Ustaz, anak dia tanya pula, apa ni ayah? Burung, ayah ya ayak. Sampai 2-30 kali ayah, ayah ya tanda dalam surat tu, masa dia kecil hari tu, anak ia ni duk tanya dia sampai 2-30 kali. Ia pun setiap kali ia ayak kata burung, ia pergi dakak anak ia. Ayak kata burung ni, burung. Tak ada buat apa. Tapi buat anak besar, anak apa? Ayah tanya 2-3 kali, arah ke ayah. Ini nak ayak kata, sebagai 2-3 cerita ni, mana kita boleh ambil iktibar, suruh kita ni mana buat baik kepada ibu ayah kita, apa semua tu. Jadi kita percayalah dah setiap perkara yang ibu ayah kita buat gapo kita, ya nak kebaikan
3: untuk kita.
2: Itulah saja, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran. Wallahu taala alam. Sallallahu bin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada satu keluarga di negeri Jazair, Algeria. Keluarga ni ni terkenal dengan keluarga yang baik. Kerja dia, kerja dalam keluarga ni iaitu jual daging. Daging kambing, daging lembu. Dan semenjak daripada orang tua dia lagi, dalam setahun tu dia ada satu hari tu, dia bagi daging kepada orang-orang susah. Hari tu dia bagilah, bagi rata lah. Orang-orang susah tu pakat boleh makan belakang lah daging. Ada hari hari ada dia pilih satu hari dalam setahun tu untuk bagi daging tu. Semenjak daripada orang tua dia lagi duk lagu tu. Bawa orang tua dia mati, tahu anak cucu ni pakai duk jalan lah. Benda baik dia duk buat tu, iaitu setahun sekali dia bagi daging, bagi banyak lah. Semua keluarga susah-susah tak biasa makan daging tu, boleh makan lah hari tu. Ada satu ketika tu, salah seorang daripada anak dia tu nak pergi beli kambing lembu lah. Kambing lembu ni yang kena tubik, yang kena ambil luar cangkuk. Supaya kita di sini lah, dia ambil lembu ke atas ni buat klik. Jadi dia pun ambil kereta gudang dia, nak pergi beli lembu kambing lah. Dia nak pergi sore tak berani sebab dia nak beli banyak. Kena dia bawa duit banyak lah. Boleh dia tak ada ATM, tak ada gapo kerana masa tu tak tahulah. Jadi dia kena bawa duit sekali dengan dia lah. Maka dia ajak sayang dia pergi sekali dengan dia tempat duk jual kambing lembu ke apa tu. Bawa siapa di sana, dia turun daripada kereta, dia suruh saya duduk dalam kereta dulu. Mau pergi duit aku ni dulu. Mau pergi duit, aku nak turun pergi tengok kambing lembu, nak pergi pilih-pilih-pilih. Selagi nak mari, nak ambil duit pergi bayar lah. Duit banyak tinggal dengan saya dia. Dia turun pergi. Turun pergi, pergi beli lagi, pergi tengok lah kambing di situ, kambing di sini, lembu di situ, lembu di sini, yacong di sini 10 ekor, sini 20 ekor, sini 15 ekor. Bo siap belakang dah. Dia mari di kereta. Bo siapa di kereta, kereta ada tak? Kereta ada, saya tak ada orang lari tak lah. Kereta ada, dia pun naik jumpa dengan saya dia, ambil duit dengan saya dia, nak pergi bayar. Dia tunggu setelah, aku nak pergi bayar-bayar-bayar, sagi, kita pergi muak. Dia turun daripada kereta tu. Saya duduk tunggu atas kereta, setengah je. Rana tak mari lagi, tak mari oi apa lagi ni. Seje, tak mari lagi. Sapa 2-3 je, tak mari lagi. Ay, gimana ni, nama Yasin dia tu. Yasin gimana ni? Nampak orang pakai duk klip belakang dah. Bawa tu gelak. Tak ada Yasin. Dia turun pergi cari tak jumpa. Tanya dia tu dia ni. Tak ada pihak nampak. Sudahlah lah. Tu. Tak tahu nak buat kerana dia telefon klip di ke ayah dia ke apa lah. Yaitu Yasin hilang dalam tempat beli kambing ni. Dia turun nak bayar ke apa tu. Tak ada jumpa-jumpa dengan dia. Tak tahu kata gimana. Giceng, giroyak ke sedadu pun. Sedadu pun tak tahu nak cari mana. Hila Yasin. Tak tahu kata gimana. Yasin gimana? Yasin, bila dia pergi cong kambing siap ada, dia ada orang nak tengok dia. Orang nak tengok dia pergi pergi apa? Sini 10 ekor kambing, sana 10 ekor lembu. Ada orang nak titam nak tengok dia. Bos apa di kereta gudang dia? Lori dia tu, boleh turun daripada lori tu, ada fuak. Fuak menyamung. Fuak menyamung tu, pegai dia, katuk mata, bawa kereta, wagi. Sekali dengan duit-duit. Wagi sekali dengan duit-duit. Dia dah tengok dah, berhati dah. Wagi sekali dengan duit, sapa di satu bukit lah, kawasan bukit lah situ sikit. Dia pecah jadi kelanyih, tapi katuk mata. Ambil duit. Yasin kata, fokmu nak ambil duit, ambil lah duit. Asal lepas aku, sudah lah. Duduk situ dalam 2-3 hari. Fok dia duk kecek sama-sama fok dia dah. Fok penyamung sana ni. Duk kecek sama fok dia. Nak buat rana ni. Kau dia morning ni. Nak buat rana. So, kita kata bunuh. Nak buat apa lagi? Bunuh. Hari kata bunuh buat apa? Kita ambil duit jadi lah. Sudahlah bunuh buat apa dia. So, kita kata kena bunuh lah. Sebab dia nampak dah buat kita ni. Mungkin yang ngadu ke, yoyak ke polis ke apa. Bunuh. Duk khilah buat dia gitu lah. Hak ni bunuh. Hak ni. Beladuk lah. So, bunuh lah. Curi tu jahat dah. Nak bunuh pula dah. Jadi lepas tu dia kata, Yasin kata, tak usah bunuhlah aku. Aku tak nak nampak ni fokmu tu. Usah bunuhlah, lepahlah aku. Lepas tu ada sore tu, dia radak tua lah sikit sore tu. Dia mari, dia kata, pia ni, nama ke apa dia ni? Oh ni kata nama Yasin. Yasin duduk di cangwak gotu-gotu. Kau duduk berperor lembu kambing tu. Dia kata, hak ni Yasin. Kau duduk bagi daging tu. Dia tanya, sungguh weh Yasin tu dah. Yasin hodok bagi daging tu. Dia kata hari tu, orang tua dia tak ada barang nak makan. Susah tahu nak makan ke apa.
3: Jadi warning lah Yasin, keluarga Yasin lah mari bagi daging kepada dia boleh makan daging hari itu. Dan itu kita kok olah lapar benar hari itu, tak boleh nak makan gapo. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah juga banyak. Alhamdulillah boleh duk makan daging hak demon keluarga Yasin ni. Kalau gitu kita tak usah bunuh lah, lepas-lepaslah dia. Lepas sama ni. Oh lepas-lepas tak apa kita lepas. Oyang mak kata gi lepas di tengah ada pasir. Duk lanya bogai itu. Lepas itu. Lepas kok ya pun lari tubik gitulah. Yasin pun boleh buka muka dia gapo tu. Di siapa di Jalepsa. Bawa siapa Jalepsa, setiap kali kereta lalu ya sekak. Ya sekak kereta tak berhenti. Nak berhenti kan lah aku mana ni orang kena tanya bogeh tu. Tanya bogeh gapo dah sekak tengah batas tak ada siapa dah. Tak ada siapa berhenti. Dua hari dia duduk daripada pasir tu. Tak ada siapa berhenti. Duduk jalan gitu. Jalan. Akhir sekali dia temu fok pemuda. Fok pemuda duduk. Mari kela lah dah. Mari tubik kapung. Pakar apa lima buah kereta. Mari tubik di pada pasir. Kela duduk pakar gapo lah gitu lah. Ya, dia jumpa apa ni. Mula-mula pakar lari belakang. Tengok kata ibu gapo mari ni. Jinko manusia kau gapo pakar lari. Oh, kita itu yang lagi saya gitu. Oh, ya cerita dia lah. Apa ni purnga. Oh, we makan, we gapo, we pakai ya gapo tu. Akhir sekali dia tu selamat. Selamatlah. Jadi kalau kita tengok tu, gapo yang buat dia selamat tu, iaitu sedekah. Oh, ya ada sedekah setiap tahun tu. Dia bagi kambing, bagi daging kepada orang itu. Sedekah ni lah, dengan berkat sedekah ni lah dapat lepaskan dia daripada mati. Ha, sebab tu gapo dalam tak ingat hadis ke pepatah Arab. Dia kata as-sadaqah taqi masari

0: ายาเสพติดยังคงเป็นDengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapa.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk mai jumpa pula bersama dengan bawang dari Rongi Selatih. Aman damai dakak. Patu tu orang gening, jangan lupalah kita ke jumpa setiap malam lagu ning dari je pukul 7:30 malam dak kok sampai ke je pukul 8 malam setengah je saja di kilometer FM 95 MHz Sawata Jalan merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je dak kok. Patu tu malam ni apa khabar dak kok di luar sana, semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka, semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjir ke umur belaka lah. Patu pada malam ni juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta, bawa kereta jangan tinggal sangat, kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok biar kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belaka dek kakak. Patu untuk malam ni sebelum buat nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Patu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selatih Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Dan kalau dia masuk meja poplok bersama dengan Buan untuk sesi yang kedua kita pada malam ini untuk orang ini selatih aman damai dan aku. Pada tak ruangan ni, jangan lupa lah kita ke jumpa setiap malam lagu ni daripada J pukul 7.30 sampai ke J pukul 8 malam dan aku setengah J di Kelamin FM 95 MHz Sawata Jalan di kakak. Lepas tu pada malam ni, boleh nak masuk kursi bersama dengan kita berkenaan 5 kargo kita kena tahu sebelum kita nak pergi hunga maraton di akak. Sebelum kita nak pergi hunga sungguh, 5 kargo kita kena tahu, 5 kargo kita kena buat. Kapan ngetik tu kita mari dengan bersama-sama di akak. Kamu di mana dengan siapa di yang pertama di akak sebelum kita nak pergi hunga maraton ataupun lagi maraton ni di akak, kita kena tiang merangka kita. We prom di akak. Kita kena fuksom, kena berlatih yang pen rebuk di akak. Untuk apa? Untuk we rangkai tubuh kita tu mikan praptua hai prom. Sebabnya kalau hunga maraton ni, bangkun ni hunga jauh dah kok, 5 kilo, 10 kilo, 30 kilo jenyo. Kalau kita hunga lebih dah kena kita tak ada som ni, jadinya rangka kita tu kejut. Lama kejut, lama setok orak ko dan kok sebagainya. Sebelum kita nak hunga maraton ni dah kok, kita kena som dulu. Kita kena berlatih we rangka kita tu prapto we prom untuk kita nak pergi lagi tepuh hunga maraton dek kok. Yang kedua dah kok, kita kena tiam kelam ni kita. Hai prom lagu mano sebelum dan kok selepas kita nak hunga ni, kita kena yud sen yud sai, yud kelam ni yang kita tu lah. Seperti kita main kilat ke apa tu, kita kena yud sen yud sai dulu baru kita boleh main kilat. Untuk kita nak tiam kelam ni yang kita tu we prom, tak kira lah sebelum ataupun selepas kita nak hunga ataupun kita nak lagi dah kot deh, kita kena ada macam tapi bang tidur sebelum kita nak hunga maraton ni ada tiam ten aerobik dulu. Sebab apa? Sebab kita nak tiam kelam ni kita we prom nak lagi ataupun nak hunga dah kot. Ni cara yang kedua. Dan kot yang ketiga, kita nak kena park pon hai piang po. Sebelum kita nak hunga maraton long senam cing tu dah kot, kita kena rehat we cukup lah. Tidur lagu mana? Tidur we cukup sekuya-kuyanya 7 sampai ke 9 jam lagi. Semalam ni dah kot. Jadinya kita kena rehat we cukup dah kot deh. Sebelum kita nak hunga maraton ataupun lagi maraton. Dan got satu kawan lagi yang keempat dah kok, somkan juga berkenaan ha makan ni, kita kena makan we betul dengan pencernaan lah. We cukup zat-zat dia dah kok. Di mana kalau kita nak hunga ataupun lagi ni dah kok, kita kena nin di karbohidrat suung. Dan got minum air we cukup. Hak ni keempat. Dan juga yang terakhir, kita kena sangkit rangkai tu yang kita. Kita kena kena orang panggil gapo he, kita kena tengoklah badan kita, tubuh badan kita ni dah kok. Semasa kita hunga tu kita kena sangkit. Kata kita tu ada akan pit peketik ke dok. Kalau ada akan pit peketik tu kita mitong tak usah hunga tau lah. Sebabnya bime bahaya, takut ada borak dan kok, ataupun takut ada aksip kok dan juga sebagainya lah itu. Kita man sangkit akan deh, takut ada masa sakit-sakit kaki ataupun sakit perut cocok kok ataupun ada akan hot pit poketik lagu mana tu, kita kena sangkit semua dah kot ni. Merupakan 5 cara untuk kita tiam tu sebelum kita nak pergi hunga ataupun lagi maraton dah kot itu. 5 cara ni kita boleh ambil pergi guna lah untuk kita tu hunga dengan selamat, lepas tu siapa sincai dengan selamat dengan bahagia, insyaAllah dah kot dah. Lepas tu tengok masa pun tak ada dah pada malam ni, cuma masa belakang mana masuk mari tegur menegur masuk mari bersama dengan bawang, temani bawang daripada awal rancangan siapa ke penghujung sangit. Terima kasih banyak. Lepas tu kalau berwanda silap dan salah terkasar lagu mana, harap maaf berlaku. Untuk lagu ni berakhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawasa Nyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatha Jala, FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepatte 24 je, mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra, sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwan, akhawat, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya Ustaz Sufian Datu, klik berjumpa dengan adik kakak, ibu bapa. Dalam ruangi hidup dalam iman yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan Tasi Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, bila-bila kita dah nak jenera tu, dah mailah, dah sama-sama kita tu saat ni pakat-pakat mari kita nak beringat dan kita tu saat ni nak jaga diri kita masing-masing untuk kita nak dapat selamat dunia dan akhirat. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni tu dah tajuk dah yang kita nak bincang bersama dengan adik kakak ni dah tentang kita pakat-pakat mari nak kira. Dah pakat-pakat mari nak kira. Dah di atas hidup kita hari-hari ni berapa. Ah, tu dia. Kita nak mari kira di atas hidup kita hari-hari ni. Dah. Masa dah bersilisih ganti. Lepas sehari seminggu, lepas seminggu sebulan. Lepas bulan setahun. Jadi, dah gila ganti gitulah. Dah kalau gitu, dah hari ni kita nak mai kira lah bagaimanakah kita nak jadi dah umur yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita hari ni ibu bapa we jadi faedah we jadi manfaat deh. Kita dah mari bincang bersama adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. umur kita ni berapa dah saudara-saudari. Walaupun seminit, walaupun sesaat, adalah kurnia Allah yang amat besar dan sungguh berarti. Ini dia tanda kesyukuran kita pada Allah, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan yang patuh, penuh takwa dan takut pada Allah. Jadi nak ayat kata gini, berapa umur hak tu hari kita ni, walaupun satu minit, walaupun satu saat, semua benda ni jadi regor berlaku, ibu bapa. Dah. Jadi regor. Walaupun sutar yang kita kata benda ni ya jadi regor. Dah. Bagi kita. Kita nak, kita tu saat ni. Dah. Nak dinamakan, nak kata tanda kita syukur kepada Allah sana ibu bapa, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan patuh. Nak cek kata seorang hamba tu saat ni syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, tanda dia tu saat ni ibu bapa, nah, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan patuh, penuh takwa dan takut pada Allah. Kita banyak takwa, banyak takut pada Allah. Tanda kata kita tu saat ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ialah dengan senang hati kita melakukan apa saja suruhan Allah. Buktinya ibu bapa, kita ni wasa senih hati. Bila kita pergi buat, kita melakukan perintah Allah ni wasa senih hati. Itu dia. Kalaulah kita tak boleh buat perintah Allah, tak boleh tunaikan hukum Allah, ibu bapa, wasa tak sudah. Itu dia begitu. Wasa tak sudah, wasa sepodok dekat utai dah. Berasa dekat utai tu. Lalu tu, dah, kita tu saat ni, dah, berasa senih hati, berasa tenih, bila kita melakukan suruhan Allah. Dan dengan rela hati kita, tinggal apa jiwa larangi Allah. Kita rela. Kita jam. Nah, apa saja benda hak Tuhan larang ni kita jang tinggal. Ni dia. Nah, kita jang tinggal apa larangnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Nah, perkara lalu yang kita lakukan, kita hisap dan kira. Benda hak kita lalu gidah tu ibu apa? Hak kita buat dah tu, kita kena kira. Perlu kita hisap dan perlu kita kira. Gapo gatik. Dah. Hak kita kena kira, hak kita kena hisap. Semoga pada sisa-sisa umur yang ada ini, kita penuhi dengan kerja dan amalan yang dikira ibadat. Bila kita kira tu ibu bapa, dah. Jadi, nah, kita tu saat ni, kita kira kan, dah hisap. Semoga pada sisa-sisa umur yang ada ini, kita penuhi dengan kerja dan amal ibadat. Bila kita kira, kita hisap lagi tu, adik kakak, umur kita hak ada lebih sikit lagi tu, kita dah pakat-pakat kira untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya kalau kita mati banyak dosa daripada pahala Allah hak ning ko. Kalaulah kita tu saat ni mati, kita banyak dosa daripada pahala ni, ibu apa kita ni orang yang paling rugi sekali. Itu dia. Alangkah ruginya kalau kita mati amalan kita terlalu sedikit. Untuk melayakkan diri masuk ke dalam syurga. Alangkah rugi ibu apa kalau kita mati amalan kita sikit. Amalan kita sikit, dah kita rugilah. Dah kita nak layak ke tak diri kita nak masuk dalam syurga kalau amalan kita sedikit ibu apa. Itu dia. Dah. Segala yang ada pada kita, hanyalah amanah dan simpanan yang akan dituntut dah semula di padang mahsyar. Itu dia. Nah. Jadi, dah. Segala yang ada pada kita ni, ibu apa? Dia jadi si pendek kita. Nah, jadi si pendek kita, jadi amanah kita di padang mahsyar esok. Kalaulah amalan kita tu sikit, dia akan tutup kita. Allah, dia kata, wakponyo tuweku ni tak bergaduh buat amal, wi banyak-banyak. Jadi, dia akan tutup. Itu dia berapa deh. Itu dia. Kalau begitu, tiada apa yang istimewa pada kita. Kalau gitu, gak? Dah. Tak ada sekarang habuk lah benda yang hok jadi pisik untuk kita ni. Nah, sebab apa? Sebab kita esok ni, kalau kita tak buat amal ibu bapa, nantilah ruginya kita. Kalau kita tak ada amalan, dah kalau kita tu saat ni sikit bekalan kita, rugilah kita di akhirat esok. Jadi, dah bagaimana boleh kita pandang ringan segala dosa-dosa dan larangan Allah bila berbuat dosa. Jadi, kok mana boleh kita ni bila kita tengok dosa, dah kita pandai kepada dosa tu kita rengi. Tu dia. Wak rengi-rengi main, wak mudah-mudah main. Dengan dosa ibu bapa. Tu dia. Dah. Sebab itulah kita kena jagalah lebih baik-baik. Nah. Hati orang beriman segera teringat dahsyatnya api neraka. Hati orang beriman ni ibu bapa, bila dia nak buat dosa tu, dia takut. Ni dia. Bila dia nak buat dosa, orang beriman ni, bila dia nak buat dosa, dia takut. Takut ke apa? Takut kepada dahsyatnya. Dah dahsyatnya api neraka. Ni dia. Takut dahsyatnya api neraka. Ni dia. Nah. Tergambar di ruang mata kita. Nah, orang beriman ni bila dia nak buat dosa dia takut. Nah, dia bergambar di mata dia tu saat ni. Nah, di ruang mata kita bagaimana nanti malaikat yang garang dan bengis mencergah kita. Tu dia. Dia takut. Bila dia nak buat dosa tu, orang beriman ni dia takut. Tergambar di mata dia. Tergambar tengok malaikat yang bengih, yang baikkan, yang takut. Yang dah nak makan daging-daging kita. Dan capuk kita dah ke dalam neraka. Ya nampak. Ni dia. Nah. Maka api pun membakar kita bagai membakarkan daun kering. Ni dia. Dia tengok orang beriman ni bila dia nak buat dosa ni, dia takut. Dah. Takut malaikat tu saat ni. Dengan bengihnya. Mari. Dah. Lepas dan campur masuk dalam neraka. Dan api neraka tu saat ni. Membakarkan kita. Seperti daun-daun yang kering. Ni. Tu dia. Nah. Ni hati orang berimeh berapa. Bila dia nak buat dosa tu, dia ingat lah. Dia takut. Apa kita tak mikir. Dah. Kita tak mikir berapa. Tak takut dekat neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas ayat 83. Yang bermaksudnya, ibu bapa, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyumbangkan diri dan membuat kerusakan. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, ni dia. Tuhan kata, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyumbangkan. Oh, orang tak sombong. Itu dia. Negeri akhirat ni Tuhan jadi untuk orang yang tidak sombong. Itu dia. Dia tidak sombong diri dia. Dan tidak membuat kerusakan. Tak buat kerusakan, tak buat zalim. Itu negeri akhirat. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Ibu apa dah? Tak, sebab itulah. Hari ni ibu apa amalan kita. Amalan kita tak kira lah amalan gapo. Dan supurnya ikutlah. Dan kalau kita poso. Ni dekat nak poso dah ni. Nah, dekat nak poso dah tak banyak. Tak banyak mulai dah kita ni nak poso. Misalnya kalau kita poso, ibu apa. Poso ni dia mengajakkan kita untuk kita muhasabah diri kita dan mengira diri kita. Puasa. Dah. Mengira apa saja perbuatan dan amalan kita. Dah. Kerana ke mana pun kita pergi, ke mana pun kita berada, Allah tetap melihat kita. Ini nak ayat kata, ikut kita duduk mana. Ikut kita buat gapo, ikut kita buat gapo, duduk mana, Allah tetap duduk melihat kita. Nah. Rakib dan atid tetap mencatat dan menulis semua perbuatan kita. Malaikat Rakib dan Atid ni berapa? Sentiasa duk tulis. Dah, duk catat. Dah, dan menulis semua perbuatan kita. Bermula daripada perkara yang dilarang yang kecil-kecil, sampailah yang haram dan dosa besar. Tu dia. Kalau amalah tak baik pun, dah mula kita mula buat gapo, dah malaikat tanda tulis. Nah, tu dia. Nah. Amalan-amalan kita juga pasti kita kira. Amalan kita ni bapak kita kena kira juga. Dah kita kena kira juga. Kena kedak ataupun sepernah kedak. Dan sebaliknya. Amalan kita pun kita kena kira agak ibu apa dah. Kita buat tu molek ke tak. Itu dia. Jadi tiga amalan ibu apa yang jadi asas bagi kita. Dah. Pak amalan. Pak amalan yang jadi pokok. Dah, dan asas. Sama-sama kita kena cek. Satunya poso. Yang keduanya zakat. Yang tiganya haji. Yang keempatnya semaya. Pak-pak ibadat ni ibu apa adalah sebagai pokok dan asas. Cuba kita cek bagaimana semaya kita. Kita terah tengok semaya kita balas mana. Kita cek tengok semaya kita balas mana. Bagaimana semaya kita dengan isteri kita. Semaya kita. Dah. Kita dan isteri kita semaya lah mana. Bagaimana anak-anak kita semaya. Anak kita pun tak kena cek juga. Semaya tak ni. Kita cek semaya hak kita. Kita cek semaya hak bini kita. Kita cek semaya hak anak kita. Itu dia. Dah. Alangkah sedih dan sengsara kita di dunia ini dan di akhirat kalau anak-anak tak semaya. Sedihlah kalaulah anak kita tak semaya. Kalaulah bini kita tak semaya. Nyanyo ibu apa. Sedihlah kita dah. Mengikut kajian ulama semayang itu ada 9 perekat. Oh, ni dia. Semaya kita ni, berapa ulama yang kaji kata ada 9 perekat. Itu dia. Lepas tu, kita ceklah semaya kita masuk dalam perekat mana. Ha, ulama yang bagi kata semaya ni ada 9 perekat. 9 perekat lah. Pertama, peringkat pertama, kita boleh lihat hari ini sudah ramai yang tak semaya. Kalau semaya pun lama-lama sekali. Inilah golongan yang paling sengsara menganyai diri sendiri. Oh, tu dia. Orang tak semaya ni, ibu bapa. Semaya lama-lama sekali. Beratlah. Dah. Semaya lama-lama sekali ni. Dah orang ni. Dia panggil gulungnya yang paling sengsara. Gulungnya menganyanyai diri dia sendiri. Oh ni dia. Orang tak semaya. Orang tinggal semaya ni. Berapa? Masuk dalam kata orang buat nyanyo diri sendiri. Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua. Nah. Ni nak cek nak kira ni. Orang yang semaya, orang yang mengerja ke semaya secara zahir saja. Dah, ia semaya secara zahir saja. Baca air pun masih tak betul. Baca air dia pun masih tak betul. Belajar semaya dia tak mau. Dah. Orang suruh mengajar, orang suruh mengaji, hal semaya suruh belajar semaya tak sih. Ilmu tentang semaya tidak ada. Dia tak ada ilmu tentang semaya. Cuma ikut-ikut orang. Inilah ibadat yang bukan ibadat namanya. Oh, ni dia. Ya semaya tu orang ya. Dia tak tahulah. Tak tahu gapo. Nah, baca eh dia pun tak penuh. Nah, ilmu dalam has jaga semaya dalam sakut paut dengan semaya pun dia tak tahu. Cuma dia ikut orang-orang saja. Maka inilah dia panggil ibadat yang bukan ibadat namanya. Ibadat tapi tak panggil ibadat ibu apa. Ini peringkat yang kedua. Itu dia. Nah. Peringkat yang ketiga. Nah, peringkat yang ketiga. Orang yang mengajar hal semaya, tahu ilmu semaya. Tapi tak boleh tolak nafsu terhadap tarik ke dunia yang kuat. Oh, ni dia. Dia mengajar semaya tahu. Orang yang tiga ibu bapa. Ilmu semaya. Dah. Dia ada, dia tahu. Tapi dia tak boleh nak tolak nafsu. Terhadap tarik ke dunia yang kuat. Nafsu dunia nak. Nafsu tarik pada dunia kuat ni dia nak tahan tak boleh. Itu dia. Dia nak tahan tak boleh. Tak boleh tolak. Nafsu terhadap tarik ke dunia kuat ni dia tak boleh nak tahan. Orang seperti ini, sekejap sembahyang, sekejap tidak. Kadang-kadang dia semaya, kadang-kadang dia tak semaya. Nah, kalau ada manusia, dia semaya. Ini kalau ada manusia tengok ramai, dia semaya. Kalau sibuk, dia tinggalkan. Kalau sibuk, dia tinggal. Dia jauh tinggal semaya. Itu dia. Ini peringkat yang ketiga. Dah. Bersyukur ia lebih besar baginya. Ia lebih, ia syukur ia lagi. Dah sesungguhnya malang manusia seperti ini. Orang yang seperti ini, orang yang paling malang sekali. Ah, orang yang paling teruk sekali. Itu dia. Peringkat yang keempat. Nah, kita pergi peringkat yang keempat. Orang yang sembahyang baca enyo betul. Baca dia molek betul. Ilmunya tepat. Ha, ilmu sakuk pauk dengan semaya ni ibu apa dia tepat molek. Fasih bacaannya, baca dia pun fasih. Nah, tapi semayanya tidak khusyuk. Ah, ni dia. Tapi semaya dia tu saat ini tak khusyuk. Fikir dia tu saat ini, duk melaya. Ah, tu dia. Tentang bernego. Dia fikir. Fikir dia, duk kira ham nego. Ah, duk kira ham nego, duk kira hatani, durie. Ah, tu dia. Ah, gulungnya balah ni ibu bapa, dia panggil inilah gulungan yang lalai. Ah, gulungan yang lalai. Ada orang ada semaya. Nah, tapi dia tu saat ni, duk lalai dengan Tuhan. Dah fikir dia tu duk girato. Ah, tu peringkat yang keempat. Yang kelima. Dah peringkat yang kelima. Orang yang sembahyang cukup lima waktu. Semaya cukup lima waktu ni semaya cukup. Baca enyo betul. Baca molek betul. Pasih baca enyo. Baca pasih baca dia. Tapi tak menghayati baca enyo. Dia tak peheh. Tak menghayati, tak peheh maknanya. Tak ada perhati, tak ada peheh. Baca saja. Pikiran masih melayang-layang sewaktu semaya. Fikiran dia, duk melaya tu be. Ah, ni peringkat yang kelima. Peringkat yang keenam. Ni orang semaya ulama dia bagi. Malah ni buat apa. Peringkat yang keenam. Orang yang sembahyang bermain tarik tali dalam hati. Ha, balah mana? Dia panggil semaya tarik tali dalam hati. Ha, ibu apa? Semaya tarik tali dalam hati. Nah. Sekali-sekali khusyuk. Nah, sekali-sekali dia khusyuk. Khusyuk malah. Sekali-sekali fikiran. Sekali-sekali fikirkan hal dunia. Ha, ni dia panggil semaya orang tarik tali ni. Sekali-sekali dia khusyuk. Sekali-sekali dalam fikir dia tu saat ni hal dunia. Tubik hal dunia. Apabila teringat sesuatu dalam semaya terus terbawa-bawa. Ah, tu dia. Bawa dia ingat gapo dalam semaya? Ah. Ingat dah kau tu. Ah, mari ingat dalam semaya. Dah. Apabila teringat Allah ensof dan sedar semula. Bawa tu, dia ingat kepada Tuhan, dia sedar semula ibu apa. Ah, ni orang panggil semaya orang tarik tali dalam hati. Ah, tu. Nah. Nah, semayang orang ini tidak memberi kesan apa-apa pun. Nah, semaya orang ni buat apa? Tak beri kesan. Tu yang keenam. Yang tujuh. Nah, peringkat yang tujuh orang semayang. Yang tujuh. Nah, peringkat yang tujuh. Orang yang sembahyang tepat ilmunya. Oh, ilmu dia pun cukup. Betul dan faham baca ayahnya. Dia baca betul, baca molek, dia peheh baca ayah dia. Hatinya tidak berfikir hal dunia. Hati dia tak ada fikir langsung hal dunia. Itu dia. Walaupun dia banyak harta, hatinya tetap khusyuk. Hati dia tetap khusyuk, tak ada fikir apa. Orang ini disebut sembahyang orang-orang soleh. Oh, tu dia ibu apa. Orang yang semaya pasal ni ibu apa? Dinamakan semaya orang soleh. Ini peringkat yang ketujuh. Kita pakai cik. Perangkat yang kelapa pula. Perangkat yang kelapa. Golongan ini seperti juga golongan yang ketujuh. Dan ini golongan ini supa jugalah. Nah, supa dengan golongan yang ketujuh. Tapi, golongan ini bukan saja dapat menghayati dan menjiwainya semaya. Golongan ni ibu bapa bukan saja dia boleh menghayati dan menjiwai semaya dia saja dak. Tapi semaya itu memberi kesan kepadanya. Semaya dia tu saat ni boleh beri kesan kepada dia. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semaya hak pangkat yang kelapa ni ibu bapa. Nah. Semaya dia tu saat ni. Nah. Bukan sekadar dia menghayati dan menjiwai semaya saja dak, tapi semaya dia boleh beri kesan pula kepada dia. Nah, walah no. Hilang rasa marah. Tak ada bekan bab pasal marah tak ada langsung. Tu dia. Sebab apa? Sebab semaya tu penyejuk hati. Ni dia. Dia boleh kesan situ. Semaya-semaya ni boleh sejuk mata hati kita. Qurratu ainin. Boleh sejuk mata hati. Boleh sejuk mata. Dah. Semaya ni sebagai penyejuk hati dia. Itu dia. Tidak melakukan maksiat dan perkara-perkara yang tidak baik. Itu dia. Nah. Semaya dia tu saat ni boleh jaga maksiat. Dia tak buat maksiat. Dia tak buat perkara-perkara tak baik ibu bapa. Nah. Kerana apa? Kerana semaya tu dibagai supaya suih. Supaya suih. Semaya ni diibarat supaya suih yang mengingatkan dia terus menjadi manusia berarti. Tu dia boleh jadi suih untuk nak buka, nak pecik dia sebagai manusia yang berarti. Tu dia. Dan dia tu saat ni pula boleh menjadi manusia contoh. Dia tu boleh jadi manusia contoh, boleh buat contoh kepada orang. Dalam kebersihan dia, contoh dalam pergaulan dia, contoh dalam kerja dia. Hati dia duk dengan Tuhan. Nah, inilah golongan yang disebut golongan mukarrabin. Ni dia. Orang hok semaya pekat yang kelapa ni ibu apa? Dia panggil semaya orang mukarrabin, orang hok dekat dengan Tuhan. Tu dia. Nah, yang kesembilan dah akhir sekali ibu apa? Golongan yang kesembilan ni nah dah adalah golongan yang tertinggi. Semaya hok yang kesembilan ni hok yang tertinggi sekali lah. Dah, balas mano? Ilmunya tepat. Ilmu dia tu saat ni tepat. Molek cukup. Menghayati dan menjiwainya. Tu dia. Dia menghayati dan menjiwainya. Dah. Makin banyak semaya, makin lazat. Kau dia banyak semaya, kau sedap semaya dia. Dah. Dia sangat rindu pada Allah. Dia semaya, dia rindu pada Allah. Semayanya tepat masa. Semayanya masa tepat. Seperti yang dikandalki oleh Allah. Inilah golongan siddiqin. Golongan orang semaya balah ni buat apa? Dia panggil golongan orang siddiqin. Itu dia dah. Ni buat apa dah? Kita boleh mari cik. Dah kita boleh mari pakat-pakat peksak. Dah pakat-pakat tanah. Dah diri kita masing-masing ibu bapa. Dah pakat tanya diri kita masing-masing. Dah. Oleh itu. Dah untuk malam ni ibu bapa. Dah sikit sebanyak lah tu. Dah berkenaan dengan kita tu saat ni pakat-pakat cik. Pakat-pakat cik. Dah. Pakat-pakat cik diri kita. Itu dia dah. Hai itulah ibu bapa adik kakak sikit sebanyak dah untuk malam ni tu. Dah yang abah sampai sebagai buat peringatan lah. Dah kita pakat mari tengok diri kita pada malam ni. Juga dah malam ni tu dah ucap terima kasihlah kepada semua peminat-peminat kita dalam halaman Facebook Live pun baik dan juga di radio pun baik. Tak kira lah. Dan adik kakak, ibu bapa duduk di mana saja tu. Dan mau Ustaz Sufian Datu, cak terima kasih banyak-banyak. Oleh itu, dan malam ni mailah sama-sama kita berdoa lah tu. Sama-sama kita berdoa. Dan sama-sama kita tu saat ni tulus ikhlas dan hati kita ibu bapa. Dan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni tak boleh gila. Kita kena banyak dekat diri kita dengan Tuhan. Kita kena banyak berdoa. Kita kena banyak muhasabah. Kita kena banyak ansof. Kita kena banyak sedar dari ibu bapa. Kalau tak begitu ibu bapa, tak ada masa dah. Tak ada masa dan tak ada peluang, tak ada peria. Dan untuk kita tu saat ni nak orang panggil nak balik. Nak balik kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu bapa dah. Tu dia kita ni orang kata gitulah. Dan kalau kita tak mikir lah ni ibu bapa, tak ada masa dah, tak ada peluang dah. Dalam suasana yang dia panggil gelombang. Dan gelombang suasana yang banyak fitnah. Suasana yang banyak maksiat. Berlaku macam-macam ibu bapa deh. Kalau gitu kita kena pakat kembali diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tempat yang kita tu saat ni dah serah diri kita. Dah serah diri kita semua. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah kembalikan segala pekerjaan kita ibu bapa dah. Baiklah, mailah sama-sama kita penuh khusyuk. Dan dengan penuh khusyuk dan rendah diri kita, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita selamat dunia dan akhirat ibu bapa. Kita pakat mari berdoa bersama dah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah diri kita ini, diri kami ini, sifat takwa dan hanya engkau sebaik-baik dapat membersihkannya. Engkaulah mendapat mengendalikannya. Dan engkaulah Tuhan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau amat pengampun, amat mengampun lagi maha mulia. Mengasihi keampunan. Ampunlah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Sama ada yang kecil atau yang besar. Sama ada kami sengaja atau kami terlupa. Janganlah sebab dosa yang kami lakukan kami terhalang daripada masuk syurga-Mu. Ya Allah, kami sangat sayang kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami. Ayah dan ibu sangat sayang pada kami. Selamatlah ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa isteri kami. Sama ada mereka melakukan penderhakaan, sama ada dengan tidak sengaja atau sengaja. Ampunilah ya Tuhan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak-anak kami. Anak-anak kami adalah permata hati kami. Tanpa pengampunimu, nescaya kami semua tergulung dalam gulungan orang rugi. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.

0: يعملون.
1: Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

0: nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584 Radio
3: Thailand Jala FM 95 MHz.
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah daripada surah Al-Imran 31-32 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi La Ilaha Illahu. Ialah sentiasa bersama kita, mendengar bacaan kita, mengetahui hati kita, menambah pahala cahaya hidayah taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi, serta sembuhan akan penyakit-penyakit hati yang ada pada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberi pada saya pada malam ini mengenai dengan soalan kenapa kita kena turut sunnah. Sebab setengah-setengah yang tak faham tu, dia berasa kata benda ni benda baru. Wak kecek balah ikut sunnah dia panggil wak muda, wak baru, wak kaum baru. Ada belakang lah yang buh ni. Sebab dia tak biasa dengar mana. Ini kita kena doa kepada orang tua kita dulu-dulu. Dia tak ada dok berat kepada suruh orang ramai turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana as-salafus salih dok suruh-suruh main padah tu, dia tak ada berat mana. Dia pakai sudah di kitab. Kitab royak belah mana pakai tu hak tu lah. Sebenarnya kita pun tak ada nak lawan kitab apa dah. Sekadar kata kita nak kelik kepada hak asal kita ni, iaitu Quran. Quran berkecek belah mana, kita nak turut belah tu lah. Oleh kerana Quran pada masa dulu tak ada pia duk berani mana mari duk syarah wi kepada orang ramai dengar. Baru duk dalam 30 tahun belakang-belakang sekat kita duk mula buka keberanian kita royak tafsir Quran ke orang ramai lah ni, pakat suka hati, pakat berasa kena baca Quran tafsir Quran ke orang ramai. Sama ada panggil Tok Guru kau, Baba kau, ataupun Ustaz kau, ataupun kadang-kadang acan-acan pun dia tu memberani dibaca Quran tafsir secara tahu-tahu pasal dia tu, kerana dia beringat. Kerana kita suruh beringat, kerana kita diberi peringatan oleh orang tua-tua dulu, takut kata kita tu salah dari segi faham Quran, maka itu adalah satu penyakit besar. Tafsir Quran dengan salah ni, neraka terpaksa dia. Bukan mudah-mudah tafsir Quran, tapi sud di neraka. Alhamdulillah. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dia tafsir Quran dengan pendapat dia, dengan hawa nafsu dia, tidak rojak kepada perkataan ulama-ulama ataupun dengan di segi pengertian bahasa yang benar, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bina mahligai dalam neraka. Bukan mudah juga, sebab tu orang tua kita dulu takut. Cuma kita tak boleh takut dah. Takut masa tu sesuai dengan dia, kita susah nak dapat. Bawa belakang-belakang ni kita tafsir, di rumah saya sendiri dekat beratus dah tafsir. Beratus kitab, beratus tuai tafsir di maktabah di mahawialai saya tu, lebih pada tu lagi. Alhamdulillah hari ini tu orang pada baca arak lebih kurang tu. Nah, korama dan kitab-kitab tafsir kau banyak dicetak oleh orang-orang arak di negeri-negeri arak, dijual dengan harga boleh beli pada hari ini. Saya masih ingat baba saya duk royak nak beli kitab tafsir sute-sute tu.
jahit berbulan-bulan berjahit. Nak ambil duit beli tafsir sute-sute. Hari ini Allah Ta'ala wing mudah-mudah. Kadang-kadang yang bagi free kita tafsir pun ada. Jadi alhamdulillah tengok segitu tu. Makna kata kemudahan zaman learning untuk mendekati akan makna-makna Quran hak sebenar menurut ahli tafsir yang muktabarin lebih mudah pada zaman tu nenek moyang kita dulu. Lalu tu sebelum pada tu lagi tak ada orang mengajar mana kita harap. Banyakkan mengajar kita jawi lah. Kok susah lagi nak jemerang masuk dalam tafsir tu. Nah, lalu itulah kita kena ra'i kepada keadaan orang sebelum kita, bagaimana susah dia nak dapat ilmu dan rojakkan-rojakkan ilmu tu. Dengan sebab tu kita sangat sedikit orang tafsir, kalaupun ada orang tafsir ke pondok-pondok. Bahawa belakang-belakang ni kita publik ataupun memasyarakatkan tafsir Quran. Pakat dengar belakang. Masuk dalam online, masuk dalam apa. Kita ngajar satu tu, pergi ke seluruh dunia. Pergi seluruh dunia. Lepas tu kata kita buka. Siapa berasa tak salah? Kata ayat mari. Kata tafsir ayat ni salah lah. Boleh. Tapi saya dah mengajar mari 33 tahun, 34 tahun dah. Ada pihak tak suruh kata salah lagi sampai hari ini tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memimpin kita. Allahumma hdina ila afdali fahmi kitabik wa afdali tafsiri kitabik lirahmatika ya arhamar rahimin. Itulah asah dianya. Apabila tak klik pada situ, bawa orang belakang-belakang, bawa masa luar sikit ni, dia jadi ada berasa sekok situ. Kita tak boleh duk murih kepada orang yang tak faham benda ni. Kita kena ra'ikan perasaan dia yang tak biasa dengar. Rakyat kata turut sunnah. Lepas tu mari duk kaluk dengan orang yang berat-berat, siapa kata tak boleh turut mazhab. Oh, yang buat pergi siapa situ lah. Orang yang teruk-teruk tu, yang ambil hak teruk tu, kibuh kepala fok kita. Padahal kita tak biasa kata lah tu. Ya, dia biasa dengar orang hak biasa yang tak jara jugalah. Tak jara biasa yang tak berhari sunnah jugalah. Hidup tiba fok kita, kata fok kita ni tak boleh bermazhab. Sebenarnya bermazhab mana kata berguru, itu makna bermazhab. Kita berguru kepada Imam Syafi'i di kawasan ini. Tetapi kita tidak tolak guru kita, guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji ni Imam Malik. Pak kita tolak apa untuk guru Imam Syafi'i kita. Nah, anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita tolak apa anak murid Imam Syafi'i sejati itu. Nah, anak murid dia, ini untuk guru dia. Wah, Imam Abu Hanifah ni sebagai orang yang buka jalan pesaing mengadakan hukum-hukum istimbak hukum daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pak ning ni waris dia ya. Apabila kita bermazhab Syafi'i, mana kita bukan mana kita menolak tiga lagi itu secara wak musuh dengan dia ke, secara wak kelahi dengan dia ke, bukan tu guru kita ke, ha tak boleh. Nah, sebab demo 2, 3, 4 orang ni duduk pakat seumur. Pada umumnya, 80% 2, 3, 4 orang ni serupa. Tinggal apa 10 sampai 20% ni. Tak istihad tak apa serupa mana. 80% serupa. Semaya sama 5 waktu, gapa istihad kecil itu lah. Ada kata supaya hadap pula hingga mazhab lain, tak ada. Hadap kiblat belakang. Di Mekah tu, Pak Limon yang mazhab dia semaya di belakang tu ini. Maka semaya tak ada pihak dia kata gapa. Sebab itu, taklah kita tu jangan duk murih orang yang duk rasa tak sedap hati dengan orang kata turut sunnah, turut sunnah. Apabila dia tak berahi belah tu, kita jangan duk sebut banyak-banyak sangat rapi dia.
Itu yang panggil hikmah dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, naklah kamu tu dakwah kepada jalan Tuhan kamu tu secara bertolak ansur, secara betul. Di antara betulnya betul isi dan betul cara. Selalu dah betul caranya, orang kecil ke barang ni kita jangan sebut banyak sangat. Selalu dah betul cara yang baik. Kita pisah-pisah cari kata dia kena. Misalnya, ikut sunnah dia tak apa nak turut. Kita ayat tu ikut Nabi. Cepat tu lah ya. Ikut Nabi dah, buat kita dah. Tak ada pihak nak lawan ikut Nabi. Sebab Nabi tu pakat berasa kata Nabi Muhammad, Nabi yang belakang. Kalau kita kata ikut sunnah, dia tak erti. Apa sunnah ni? Dia bunyi supaya dengan puak-puak. Lama sama pelah ya kata belakang Wahabi tak Wahabi. Jalan belakang tu. Orang panggil kalimat syaitaniah. Panggil. Kalimah yang bahasa syaitan dia pakai untuk pecah belah manusia. Semua mari pergi syaitan belakang tu. Biar tu saya buat kitab syaitan ni. Saya rasa kena, ya Alhamdulillah. Kalau saya tak ada buat kitab Malaikat Syaitan, so, saya pada-pada dah lah hidup saya. Sebab orang tak payah nulis waktu kan. Ataupun nulisnya susuk di syaitan habis. A'udzubillah minasyaitan al-rajim. Lepas tu maka Alhamdulillah kita tahu belakang dah. Dan jadi tak malak tu adalah semua daripada syaitan. Daripada hasutan syaitan al-rajim belakang. Setengah daripada hak syaitan becinya ialah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawai kepada sunnah ialah bid'ah. Lawai kepada bid'ah sunnah ialah bid'ah. Bid'ah ialah barat kongprut hak syaitan. Bid'ah ni barat syaitan kena sekali. Paling sangat dikasih oleh syaitan bid'ah. Oleh itu dia tu tanda kata sunnah tu dia beci. Bila dia beci, syaitan beci ke sunnah, anak-anak murid dia, dia pergi buah perasaan beci ke sunnah. Mula-mula beci dengan tak reti dulu. Tak reti apa. Lepas tu beci dengan reti pula. Lepas tu. Alhamdulillah. Dia biasa ada beci kalimah ni. Akhirnya, dia jadi beci secara hubung-hubung gitu lah. Walau reti-reti pun, dia buat tak saya reti. Jadi puak. Apa jadi puak? Masuk belak syaitan. Syaitan ni yang nak tahu jadi balah kelahi berpuak tu syaitan dah. Tiap-tiap orang tu jaga benar daripada berpuak, berkelahi. Nak kacak, nak tukar fikiran tak ada salah. Tapi jangan kelahi, jangan berpuak. Anak itu adalah masuk dalam orang panggil dalam projek syaitan. Projek syaitan dah. Alhamdulillah, insyaAllah. A'adhanallahu iyyakum minasyaitanir. Lalu itulah terutama suklik ke Quran. Allah, tak payah lagi. Buat ni buat mengaji Quran. Buat pakai Quran dengan hadis, tak pakai ulama. Buat singkat tu pula dah. Padahal kitab saya tu penuh dengan ulama saja. Tapi ya pisah. Syaitan. Tak ada gapa lah, syaitan lah benar. Tak ada lah orang pakar ulama bahasa lebih banyak pada saya mengarah bagi orang duduk di negeri ni, tak ada. Saya mengarah tu penuh dengan ulama tafsir saya Ibnu Abbas, Ibnu Gafur tafsir ada beratus-ratus ulama. Tak ada biasa tengok orang kita di tani nulis lepas tu buh nama ulama di belakang, tak ada, tak biasa temu. Alhamdulillah ni mana kata supaya kita nak uslamat kita dan sebagai orang ikut ulama, bukan tu nak ulama sebagai tok guru. Lawan tok guru pun habis. Di antaranya mazhab ni makna kata tok guru kita. Mazhab orang juru-juru ya sunnah Nabi. Imam Syafi'i sebagai nasirus sunnah. Ni boleh dibuat dia kata tu Imam Syafi'i jalan dah tu sunnah dah. Tak apa asal kita sebut sunnah. Yang itu ya sebut haning hak turut Syafi'i. Kita kalau lah tu ya jadi nak dengar dengan sunnah. Sebab Nabi dia suruh alaikum bisunnati. Tu Nabi dia ya tak umur tangga situ. Buat kita tak berakhir hadis pada awal ke dah tu. Dia tak say situ. Dia rasa tak puas hati. Maknya jadi ada sabit-sabit katik fok muda-muda dua baikannya dia
kena atik salah katik. Ha, jadi ambil fuak mudah-mudah kena salah tu, mari tibuk dah kepala kita ni. Ha, tu benar-benar lah tak tu, jaga baik sikit. Kalau kita nak dakwah tu, dakwah jangan jadi baikkan dengan orang. Dan jangan biasa hidup potong terik orang banyak-banyak-banyak sangat. Nah, orang tak kena makan kan ni, kita sahwi lagi. Kita sabar, kita kecek kan dia puak kita juga. Nah, ha, tu. Kita jangan ingat kata orang tak reti tu, tak reti ni tu. Bukan puak kita. Alhamdulillah kita, wadah kita mengenai dengan umat wahidah. Umat yang satu, siapa mengucap Dr. Masyadak, terima Nabi Muhammad, terima Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, umat wahidah. Kecuali orang tak saya terima Abu Bakar, tak saya terima Umar, itu bukan. Sebab dia tu reject atau dia tolak umat wahidah. Dia ada tu imej suku buat dia, ya kau tu baik pada umat wahidah. Itu bukan. Nah, ada pun orang yang terima Osman Ali, Osman apa dia, Umar, tak Abu Bakar, Umar, Osman Ali, insyaAllah umat wahidah. Kita pisah pun jadi berasa berlaku. Hati kita tak tegang. Nah, jadi mari pada sunnah-sunnah mana apa? Nabi ini adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Allah perintah suruh Nabi terima wahyu, menyampai wahyu, wui betul, jangan kurang, jangan lebih. Wajib atas Nabi menyampaikan wahyu kepada umat dia secara jangan kurang, jangan lebih. Allah Ta'ala raya. Itu wajib pada Nabi. Nah, cumanya, kalaupun ada lebih, Nabi diberi hak untuk syarah secara wahyu juga. Hadis Nabi itu, perbuatan Nabi itu, semua itu diatur oleh wahyu juga. Jadi Nabi ini dipahai Quran dengan wahyu, wayak Quran dengan wahyu daripada Allah. Lepas itu dia jala wak patibak, wak cotoh dengan wahyu juga. Allah Ta'ala dan nanti tegur sama. Kalau wak tak kena, Allah Ta'ala tegur dulu dah. Sebab Nabi wak tu hak contoh, hak tuayang. Tuayang tak boleh salah. Kita biasa ngaji sekolah. Kelas satu, kelas dua dulu, kelas tiga, kelas empat. Ya wak lek kenit ni. Pasti wak tuayang sah. Nah, tuayang tak boleh salah tuayang. Nah, begitu juga Nabi SAW. Jadi contoh, contoh tak boleh salah. Dan tak salah Nabi ni, diiktiraf oleh Allah sendiri tak salah dia. Hak dia buat, hak dia kata, tak ada salah. Maksum Nabi ni, Allah Ta'ala sendiri iktiraf. Sebab tu kita puas hatilah. Ijmuk ulama kata Nabi tak ada salah menjalankan agama dalam hidup dia sebanyak 23 atau bawah pada tu. Kalau kita kira kamariah 23 tahun. Ijmuk ulama. Nabi tak ada salah. Pahal Qur'an tu, jalan isi bagai ajaran Qur'an tu, serta royak syarah kepada isi Qur'an pun betul. Nabi syarah, Nabi wak isi Qur'an, itulah dia panggil sunnah. Nabi wak patibak ajaran Qur'an, Qur'an suruh lana, dia wak teruk tu, dia panggil sunnah. Sunnah-sunnah mana? Jalan perjalanan hak yang kita wajib jalan tu waktu dalam Islam. Sunnah ni jalan saja. Jalan nak pergi kanan, nak pergi jumpa Allah di syurga. Ha, tu dia. Jumpa Allah. Jalan sunnah. Sunnah ni jalan. Nah, Nabi lah mula-mula buat jalan tu. Tapi oleh kerana Nabi buat jalan dalam bentuk Quran dan hadis, belakang-belakang ni dia pakai ijtihad. Karena disuruh juga ijtihad. Bukan kata suruh turut saja bagi dalam Quran, tak ada peluang sikit abuk nak ijtihad. Ar-risalah bagi Imam Syafi'i, royak katanya, ijtihad salah satu daripada sumber kedatangan hukum Islam. Nah, satunya Al-Quran, duanya As-Sunnah, tiganya Al-Ijma', empatnya Al-Qiyas. Al-Qiyas tu yang panggil ijtihad. Ijtihad. Nah, ijtihad tu salah satu sumber
hukum Islam. Lalu itulah semua tu adalah berdasarkan mari nak bahas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ni mana perjalanan yang Nabi buat yang masa 20 tahun lebih tu Nabi buat. Kita kena turut Nabi tu. Nabi suruh turut dia. Sebab itulah sebelum Nabi nak suruh turut dia, Allah Ta'ala suruh dulunya. Mari kita tengok baca ayat saat ni. Okay? A'udzubillahimmasyaitanirrajim.

bakum, maka hendaklah kamu ikut aku. Ikut aku sini iaitu Nabi Muhammad. Dalilnya kata ini Allah Ta'ala cerita wi Nabi Muhammad rakyat ke orang. Qul, kata oleh Muhammad, in kuntum, jika kamu tu kasih kepada Allah sungguh, terutama orang Yahudi yang dia kata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, orang Yahudi yang kata dia ni adalah anak Allah dan kekasih Allah. Lalu tu orang mana-mana, Kristian baik, Yahudi baik, orang Quraisy baik, orang Mekah, Madinah baik, siapa dakwah diri dia kata kasih kepada Allah, Allah Ta'ala ambil ayat ni buat satu qadhi, hukum kata mengkasih sungguh kepada Allah. Nah lah mana percaya mereka kasih kepada Allah, fattabi'uni, naklah kamu turut aku. Turut Nabi ni turut satu, turut umum, turut agama Islam daripada Kristian kepada Islam, atau daripada Islam berpuak Kristian, Islam dan berpuak dalam Yahudi, turuk Islam yuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu mana fattabi'uni yuhibbukumullah, nasya kasihkan kamu oleh Allah, barulah Tuhan kasih kamu. Kalau mulu dakwa tak ada bayyinatun, tak ada keterangan, tak ada dalil kata mung ni kasih kepada Allah, dalilnya turuk Nabi tak, kata turuk Nabi Muhammad, mana Allah Ta'ala bukan sekadar Allah Ta'ala ngaku atau mengkasih kepada Allah, tetapi yuhibbukumullah, Allah Ta'ala kasih kepada kamu pula. Ulama kata yang pentingnya Tuhan kasih kamu, mengkasih Tuhan tak ada penting lagi. Kalau mengkasih Tuhan dah dakwa saja, tak ada beda, Tuhan tak ada kasih kamu. Sebab itulah al-muhim yang kata antuhabbu walaysa antuhibba, antuhibba antuhabba, antuhibba kamu tu kasih, antuhabba tu kamu dikasih. Kita nak ya Allah kasih kita, Allah perakan kasih tu bila kita turut Nabi. Bawa turut Nabi inilah sining atas orang kemah tak kemah lah. Turut Islam pada umur tu, turut Nabi dah tu. Semua orang Islam, orang turut Nabi dah. Tapi Islam yang sebenar secara mana, waktu pula nyemari boh di perekat pelaksanaan yang detail pula, situ banyak nak sok tak naik situ. Kerana sunnah Nabi merupakan asah. Bila menyalahi sunnah Nabi, ia panggil bid'ah. Terutama ba'aqidah. Ba'aqidah ni, sunnah Nabi-Nya belah mana? Kita kena berakidah menurut sunnah Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Da tuha yuhibbukumullah. Ya mari selalu dah rangwan Tuhan wui, iaitu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuhan apa yang bagi kamu akan dosa-dosamu. Apa dosa ni mana apa? Mana takat syurga. Ha, baik. Takat syurga. Win 6 bak masuk syurga. Yaghfir lakum dzunubakum ni masuk syurga. Sebab apa? Orang yang tak ada dosa ni masuk syurga. Orang yang ada dosa tak boleh masuk syurga. Kalau setengah ni awak ibadat banyak pun tak boleh masuk syurga. Nampak yang berdosa. Orang yang berdosa wala kecil pun, wala dosa halus pun. Bila dia kata yaghfir lakum dzunubakum ni, mana katanya garanti boleh masuk syurga. Allah, Masya Allah. Dzunubakum pula semua dosa-dosa mu. Ini kadang-kadang dia hadis nun maidat tafsir sini. Al-Islam ya jubu maqablah. Masa Islam tu, yang sahabat seorang tu masa Islam daripada kafir pada Islam tu, maka Allah Ta'ala menghapuskan dosa lepas maidat semua. Dia masuk ayat ni, bahaya ayat ni lah. Nah, lepas tu kita turut sunnah Nabi lek kita, sunnah ahluh ni pula dah. Sunnah hak detail ni pula. Sunnah mula-mula masuk Islam tu sunnah mula-mula.
Itibak mula-mula ialah masa Islam. Patut sunnah para tu masa Islam menurut Islamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam hak Yahudi. Lah ni Islam banyak. Yahudi pisah wak dia panggil wak model, model Islam. Model tu model ni Islam. Dan dunia ni banyak. Di Amerika di mana? Ha, Islam bak ni, Islam bak ni, Islam bak ni. Kita tak ada Islam, kita bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati Islam bak. Mudah ya, tak ada payah. Nah, bak Rasulullah mudah. Ha, itu. Oleh itu maka ikhwani sembilan sekalian, Allahu ghafur rahim. Allah Ta'ala sangat mengampun, lagi pula sangat penyayang. Wah, batu kata, dan kita turut dia, ya apa hal? Apalah sebesar-besar nikmat Tuhan pada manusia? Al-maghfirah akbaru ni'amillahi lil'ibad. Tak apa ni, sebab apa? Bil-maghfirah dakhalna jannah. Dengan keampunan jadi boleh masuklah kita ke syurga. Kalau hal lain, we makan Tuhan, we rezeki, rezeki tak mesti masuk syurga ke? Nah, tapi apa? InsyaAllah tu. Sebab tu dia yang pun sama. Nah, apa dia? Wa'adallahu alladhina amanu wa'amlu salihati minuhum maghfiratan wa ajran azimah. Maghfiratan ialah keampunan dosa, wa ajran azimah ialah syurga. Apa dia buat? Apa dia tu? Maghfiratan wa ajran karimah wa ajran azimah. Tapi balik maghfiratan dulu. Kita kat dulu. Nah, InsyaAllah Ta'ala, patulah kita kena banyak minta apa kepada Nabi, kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala. Tak apa daripada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi sendiri tu, tak ada Nabi yang dia tu sebut banyak sekali lebih pada istighfar. 100 kali saya. Ada sopoh ni dia. 100 kali sehari. Tak lain tak ada bunyi mana. Dari segi patibat Nabi itu, walaupun dia zikir sama, ya Allah fikul ahya ni. Tapi zikir misalnya masuk bila ayah, baca ni. Masuk sejik bacaan itu mana ya Allah fikul ahya ni. Nah, baru tubik gijak anak gi tubik umur lahning, tubik aning di lahning. Itu yang panggil mana Nabi berzikir besar. Nah, baik itu maka ikhwan yang sembilan sekalian, Nabi adalah di antara hamba Allah yang contoh pada kita. Tak apa-apa Nabi berzikir istighfar banyak. Nak buat contoh kepada gapa dia, umat dia, supaya pakat zikir banyak, pakat istighfar banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kau ada 100. 100 ni kalau kata 2 minit tak sampai. Kalau biasa sing sikit apa. 3 minit sedap benar. 3 minit cukup 100. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Mudah-mudah. Sebab apa? Sebab apa tu tekad syurga. Dah tu besar sekali. Saya tak sebut juga lain tak apa. Wika pun ni. InsyaAllah boleh. Nah, bab tu lah. Nah, goleknya apa ni? Mari pada rahmat tu. Hai lah. Baik tu, Allahu ghafurur rahim. Allahu ghafurur rahim. Tak ada yang mula-mula. Kan dia berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau lah kamu tak apa, tak beri rahmat, nah jadilah kami orang rugi. Dua kali tu apa rahmat, apa rahmat. Tak kat syurga belaka. Orang tak masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Melalui keampunan Allah Taala. Begitulah. Wallahu ghafurur rahim. Dah comel sungguh ayat Quran. Tak ada orang nak comel, tak ada dah lebih comel daripada ayat Quran. Tidak ada karangan lain, kitab lain. Nah, seindah kitab Quran ada. Ahkamul Hakimin. Dan mudah, tak ada kitab dalam dunia lebih mudah daripada Quran. Mudah. Nah, abah ni hak Allah Taala buat sendiri. Dia memudah, tak ada dah lah dia hak Allah Taala memudah ni mudah. Dia kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, tak ada apa dah, cukup.
Semua kita duk payah tu. Ah, tu penyakit tak ada kita. Penyakit kita bukan penyakit Quran, penyakit kita. Penyakit hati kita. Alhamdulillah. Itu maka marilah kita pakat bersungguh belajar Quran. Kerana belajar Quran mudah sekali. Sia kau orang dulu-dulu ya tu. Tu takut hangga siapa tangga. Tak ni jamuh mana. Baca pun takut-takut salah. Nah, baca takut salah, tafsir kau teruk lagi. Ingat Quran duk suku dengan Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal ni kita tak sedah. Ya Allah memberi pengertian pada aku penuh dah. Jangan buatlah seperti kamu. Nah, buat pada orang-orang yang nah tak sempurna duknya Quran itu. Ya Allah, memberi kami ini boleh duk Quran kami dengan sempurna, Quran dengan sempurna. Ya, insyaAllah ta'ala dah. Qul ati'u Allah wa Rasul. Kata oleh Muhammad, ta'atlah pada Allah dan Rasul. Tak ada apa dah. Ta'at pada Allah Rasul. Habis. Ta'at pada Allah. Allah ialah ad-dinul ilahi. Ar-Rasul. Ar-Rasul ialah at-tadayunul Muhammadin Nabawi. Ingat malak. Nah, satu istilah yang sangat baik saya sikit. Ad-dinul ilahi, ugamu mari Tuhan. Tapi berugamu mari di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tadayun, tadayun bahasa Arab, bahasa Melayu kata berugamu. Jalan ugamu, jalan cara hidup. Itu makna berugamu. Kalau kita mak sebagai orang biasa nak berugamu, kena serupa dengan berugamu Muhammadur Rasulullah. Nah, berugamu dengan ugamu ad-dinul ilahi menurut at-tadayunul Muhammadin Nabawi. Oleh itu maka kita mudah benar. Ada payah apa. At-tadayunul Muhammadi itulah panggil sunnah. Apa itu sunnah? Sebab Allah Ta'ala suruh. Sebab Nabi pun suruh. Alaikum bisunnati. Nah, Nabi suruh. Banyak. Nah, benar-benar yang yang Nabi Allah Ta'ala suruh misalnya auzubillahi minasyaitan rajim wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa cak-cak suratul hasy, ya, bagi yang apa dia rasul kamu bawa datang, hendaklah kamu turut. Bagi rasul kamu lari, hendaklah kamu jauh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tak jauh. Mudah-mudah. Ya, sebab inilah aku turut sunnah. Jawab pada kenapa kita mesti ikut sunnah Nabi. Karena Nabi ni bawa jalan pergi ke syurga. Hak yang tak ada khilaf di kalangan ulama katanya betul jalan Nabi. Ada pun ijtihad ulama tengok. Kalau ada betul, betul. Ada hak tak betul, betul. Apa ijtihad ni? Fa asaba falahu ajran. Ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa dia ijtihad, maka betul, maka dia boleh dua pahala. Kalau man ijtahada fa akhta'a falahu ajran wahid. Siapa dia ijtihad, patut salah. Ada salah ijtihad. Sebab ulama bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak maksum. Tak sunyi pada salah dan silap. Tapi dia ijtihad, falahu ajran wahid. Bagi dia satu pahala. Tak betul pun boleh pahala juga. Bila ijtihad dasar pada fahami dia terhadap satu nas maksud daripada ayat Allah. Dalil kata ijtihad tak betul pada juga. Tapi boleh pahala. Cuma kita kena turut tak? Kita tak boleh turut. Tak betul. Sebab dia ijtihad apa? Boleh pahala tak dosa. Kita nak turut ni, turut ada dalil yang betul. Dan insyaAllah ta'ala. Sebab itu, tak ada khilaf di kalangan ulama, kata manusia semua ni ada salah, ada silap. Tiap-tiap orang, tak kira pia, tak ada mereka Nabi Muhammad SAW saja yang tak salah, tak silap. Itulah lebih kurang, kita ertilah situ. Jadi apabila gitu, turut tak salah, tak silap ni. Tapi nak turut kena tengok pula. Sungguh kedak Nabi wa'alah ni.
itu yang panggil sunnah sahih ke sunnah yang tak sahih ke hadis ke hadis sahih hadis tak sahih. Kalau tak sahih yang itu kadang tu hadis sahih insyaallah tu tak apa. Nah, itu maka ikhwani sunnah sekalian. Soalnya kenapa kamu mesti turut sunnah adalah malam. Allah Ta'ala suruh dalam Quran dia, Nabi suruh dalam hadis dia, kita fikir dengan akal pun kalau menyalahi orang jalan betul pergi ke syurga, takkan boleh masuk syurga. Menyalahi jalan orang betul syurga. Nabi ni tak ada khilaf betul pergi syurga. Ijma ulama Nabi tak ada setara salah. Sudah. Kita tahu kata hak ni, sahih daripada Nabi. Awak. Nah, hak ni kurang sahih. Tapi tak ada belawai dengan hadis sahih mana. Boh, boleh ambil lagi. Kamila ni, dia pakat duk bokeh dan muhadis tu. Alhamdulillah, terutama zaman lepas dah Albani. Dia pakat mari duk boh ke sahih tak sahih. Masya Allah. Kita boleh tupai lah tu. Boleh tupai lah. Hadis ni sahih, hadis tak sahih ke apa. Imam Nawawi dulu belambak dah. Hidup sahih dah. Dok gapo apa dhaif ke hadis tu sahih dan ya ahli hadis. Ahli hadis ni itu. Lepas itu maka kita boleh mai turuk buat ni pula. Sebab itu kena banyak. Kena banyak. Imam Syafi'i di dia kata kat anak murid dia Imam Ahmad. Ya Ahmad, kalau mu temu hadis sahih mana ayat aku tu? Itu Ahmad anak murid dia. Sebab Ahmad berahi cari hadis. Imam Syafi'i ni ada susah omo. Omo yang mati pun muda. Nah, omo 54 tahun ya mati. Muda ada sesungguh itu. Ada pun nya neratik dia mau pergi situ. Neratik kena hambat tu, kena hambat. Dok tak ada di sini pun kita. Pak Pono ada piang yang kata pun dok. Nah, pakat musuh dia mau tak ada beti-beti dengan Imam Syafi'i. Nah, atau puak syiah lah. Kau tu dah macam ini syiah buat. Nah, jadi kena neratik pergi ke yang pergi situ, pergi sini. Meneting-meneting, ngacak tu, ngacak kau ni. Habla-habla dia tukgu lagi. Bukan dia tukgu boleh duduk mengadak kita. Apa kita ambil mana kau tak ada? Kau hadis pun tak ada. Terus tepat lagi, main Bukhari tak lagi, Muslim tak lagi lagi. Termizi, kau lewat buat tu. Hadis tak ada pihak ipon. Imam Malik mai dia ipon sikit-sikit. Imam Syafi'i kenapa Imam Malik yang muwatta? Kenapa muwatta dia? Nak ayat kata susahnya. Nak ijtihad satu perkara tu. Sebab itulah kita tu. Alhamdulillah hujurlah. Demo tu boleh usaha siapa kita tu boleh. Itu. Lepas tu Syafi'iyah mai duk. Boh pulak belakang-belakang. Puak-puak mazhab dia tu. Mai duk tolong-tolong pada. Boh dalih, boh gapa. Ada sengah tak sakang pada pendapat Imam Syafi'i. Nah, apa dia sengah ulama Syafi'i tak sakang pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dia, apa boleh hadir kah tu, Imam Syafi'i tak dapat nah ni. Imam Malik, orang Maliki lah, tak sakang pendapat Imam Malik pada. Nah, sahabat dia mengerti. Tak ada tu bunyi kata, dia raka tu muda, bukan. Ya bukan diraka, bukan apa buku ada nas yang jelas jelas. Nah, hak ni lah ahakku bil ittiba lebih berhak untuk kita nak tunggu. Nah, ya tak ada, demo tak ada main popok pada-pada kita ni banyak duk main pelat-pelat. Nah, kita jangan siapa tahu tak boleh turut mazhab. Nah, jangan siapa kata tinggal sunnah. Hadis sahih setara mana pun bila belawai dengan imam kita tak diterima, jangan siapa situ jangan. Nah, sebab berlawan dengan imam belum tentu lagi kata kita ni hak nak hak imam tu ada dalil molek supaya hadis sahih ni. Oleh itu kita tu imam Syafi'i sebagai nasr sunnah dan yang besar sendiri kalaulah ada mana-mana sunnah yang kata aku berlawan dengan dia, jangan ambil kata aku, hak kata aku ambil sunnah. Aku mazhab Syafi'i benar. Mazhab Syafi'i iaitu idza sahhal hadis wa madhhabi. Mazhab Syafi'i mudah-mudah. Lepas tu kita pakai klik pada hadis. Sebanyak mungkin. Tak nak duduk pasal dulu, haduk lagi. Tak ada masalah. Kita jangan duduk karuk dengan dia. Nah, dia nak duduk pasal tu. Dia ngajar kalau kita kuning, ngajar kita tak ada masalah pun. Baru ni, dia pergi jauh tak baru. Tak ada salah.
Hei orang kitab kuning, jangan menyalahkan orang yang ada baru-baru. Hei orang baru-baru, jangan menyalahkan kitab kuning sangat. Ambil pandangan dia sekat tu. Nah, sekat tu kita jadi pada-pada. Nah, kita tengok usau-usau. Tengok usau-usau. Dan kita buat musuh. Oh, ni buat kitab kuning. Oh, bukan buat kita. Kita kena patenah dia. Ah, tak boleh. Dia terima, hujung. Dia tak terima, tak sah. Tergi sekadar. Bagian tu tu, bukan bagian tak molek 100%. Tapi ada beberapa perkara tak molek. Ha, kita sabar dengan dia. Nah, hak kita belum tentu tak molek 100%. Eh, orang menetap kita, kalau ada apa tak kena, maka sabar juga tak kena. Tu Allah Ta'ala yang jadikan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Nah, orang ni jadi fitnah kepada orang ni, orang ni jadi fitnah kepada orang ni. Fitnah ni mana ujian nak tengok hati. Adakah kamu sabar? Bukan rabbuka basira, Tuhan duk nampak. Sabar. Nah, bagian tak serupa. Abu Bakar tak serupa dengan Umar dalam beberapa perkara. Ali tak serupa dengan Aisyah dalam beberapa perkara. Ya, sabar, tak ada duk compli, ambil buku tak sabar tu. Hari duk kacik hari-hari. Tak serupa tu. Tak serupa maka ada senyap-senyap. Tak tahu saya duk sebut apa tak serupa. Nah, tak serupa kita sebut banyak. Pada umumnya 90% kita serupa. Nah, tak ada beza apa. InsyaAllah Ta'ala. Maka sunnah adalah wajib kita disebut sebab Nabi suruh. Nah, dan suruhan Nabi tetap tidak terhapus, tidak di-cancel oleh siapa. Tak ada siapa kuasa nak di-cancel perintah Nabi. Alaikum bisunnati. Tak siapa nak kuasa. Sebab itu kita bebaslah sikit, hey, umat Islam, kepada orang yang biasa nak pergi pada hadis yang sahih. Dengan secara ijmuk kata hadis ini sahih. Yang lahir yang pergi dengan kita hajamai dulu. Sama telah mari belakang pak kita ni Syafi'iyah. Bawa saya dua raya. Syafi'i nampak anak bulan lana. Wajib tu habis semua dunia. Mazhab ya tak teruk mana. Mazhab ya tak teruk. Jadi kita lah ni dengan Syafi'iyah. Bukan Syafi'i. Kimai Syafi'i. Nampak Mekah, wajib turut sini. Itu imam Syafi'i sendiri. Semua imam, maklumat, imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Ahmad. Saya buat kitab kan? Dapat semua. Ru'asa ulah imam tu. Nah, a'immatul mazahir semua setuju. Kau kita tak setuju. Kau kita tak nampak. Ha, tak apa. Ada juga Syafi'iyah. Sabar, kita sabar. Kita sabar. Jangan dia jadi musuh dia. Tak pasal apa. Terutama kalau dia di walil amri. Kita pun tahu dia. Nah, kalau dia di walil amri, tak. Saya ngarih itu ilmu. Nah, tak mesti ilmu itu saya buat belakang. Semua ilmu itu kadang-kadang kita nak buat tak boleh. Tak pasal buat. Nah, ilmu ngoyak kata buat gini, gini, gini. Kadang-kadang kita ini dia belajar juga. Nah, tak saya mengupak ke orang ilmu. Kadang-kadang kita mengupak dah. Apa sahaja dia lah tu. Nah, tiap-tiap orang itu malah tu. Tak mesti dia turut ilmu 100%. Nah, tapi ilmu lah ni. Ilmu tak ada pihak nak boleh lawan lah. Kitab saya tu, 86 orang. Saya kata betul. Dalam negeri Syiah dan Malaysia. Tapi pihak tak boleh buat. Apalagi dia. Tak boleh buat ilmu. Dia tak boleh buat ilmu. Ilmu lantau tak betul dalam menurut setengah-setengah pendapat. Bukan betul semua tak. Kalau pakai ilmu hak lawan dengan hak pak, hak itifak, pak ketua melihat. Kau lama orang yang kau duduk ngaji, insyaAllah kita ni kau duduk cerah, hari-hari kau cerah, Kita buat untuk 50 tahun lagi. Nah, puak-puak nak ngaji ramah lagi. Tak apa. Jadi yang makan buat ni. Nah, bukan kita buat untuk sehari ni. Karena kita buat ni bagai yang memang tak pasal nak temulah mana. Jadi kita buat. InsyaAllah Ta'ala. Itulah makna kata sunnah Rasulullah SAW. Dan apabila ittifak pak mazhab ni. Walaiknya sunnah lah tu lah. Kalau pak mazhab ni ittifak. Nah, Abu Syarifah. Malik, Syafi'i, Ahmad. Walaiknya kalau ijmuk pak orang ni atau ittifak. Bukan ijmuk lah apa ittifak. InsyaAllah walaiknya. Tak ada dah berlawan dengan hadis sahih. Walaiknya. Wallahu a'lam.
Nah, sama telah orang belakang-belakang mari pula Bukhari mari. Bukhari mazhab Syafi'i juga. Dia duduk dalam mazhab Syafi'i. Udara negeri dia tu dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi ya istihad cara dia. Kadang-kadang menyalahi dengan Imam Syafi'i. Ada gapo. Ada pihak kata oh belawai Abu Dhabda. Istihad manusia ni kadang-kadang tak ada gapo kita saya turut dia tak ada. Tak ada wajib. Nah wajib turut Nabi Muhammad SAW turut Allah turut Rasul. Apa wajib? Nah, alamat itu ada wajib. Tapi molek kalau kita turut. Terutama buat pada pecah belah. Ha, turut dulu. Supaya kita jangan pecah belah. Ummatan wahidah kena jaga benar-benar. Ummatan wahidah. InsyaAllah ta'ala ada. Ada 3 minit lagi. Nah insyaAllah itulah. Qul ati'u Allah wa rasul. Kata olehmu, tak olehmu pada Allah. So Nabi kacak ni. So Nabi royak ke umat dia. Eh umat aku, taklah pada arwah dan rasul. Mana tak aku. Fa'in tawallau kalau puakmu tak saya ta'ak aku daripada Allah. Fa'inna Allah la yuhibbul kafirin. Ya, kalimah hubbu ni, kacak buku kasih. Tadi, in kuntum tuhibbun Allah. Lalu tu ayat yang kedua pun dok gigo tu dok mesti gigo kasih. Maka sesungguhnya Allah tu tidak kasih kepada kafir. Tak kasih kepada kafir. Kafir nak menetas sunnah Nabi lah. Menetas Nabi. Apa sunnah Allah pula? Menetas Islam. Dia tak asal Islam dulu. Sunnah sah tu tak asal dah. Pas sunnah lalu tu kau jawab. Nah, insyaAllah ta'ala kita reti mana kata Allah ta'ala ni. Ya Allah. Comel sungguh. Dia rakyat dekat. Allah mualek semuanya. Sungguhnya Allah tidak kasih. Kalau mu tak saya turut. Mana kata, hei Yahudi mu tak saya turut Muhammad. Sesungguhnya Allah tak kasih kepada orang kafir. Mu kafir. Ya tu ya. Nampak tak? Mudah tak ayat? Ayat mudah. Beti mudah. Ada lebih mudah dari ayat Quran. Ada. Mudah. Faham? Ada belik. Ada belik sikit apa. Nah, ayat Quran ada belik. Kita sendiri duduk belik. Syaitan kita belik. Ha, kita tak ada Allah bin syaitan lagi. A'adhanallahu iyyakum minasyaitan rajim. Oleh itu, sudah menjawab jawapan dah. Kenapa kita mesti turut sunnah? Nah, maka Nabi mazhab Syafi'i kita di antara mazhab yang kuat khas sunnah. Dari mazhab-mazhab, 4 mazhab itu saya dapat. Mazhab Syafi'i di antara yang kuat. Di antara yang terkuat. Imam Ahmad ni tak terkenal sebagai faqih. Terkenal sebagai ahli hadis. Sebab itu pendapat yang banyak. Satu pendapat ada 3 pendapat Imam Ahmad. 2-3 ada. Ada pun orang fuqaha 3 orang ni fuqaha. Fuqaha yang besar kan Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i. Ada sikit-sikit lah suka. Dan insya-Allah taala Imam Syafi'i dia suruh kita turut sunnah. Dalilnya kalau lah kata aku tak suka sunnah, naklah kamu tahu kata aku turut sunnah. Itu dalil Imam Syafi'i sendiri. Apa untuk Imam Syafi'i? Maka jelas malak iaitu wajib turut sunnah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Syafi'i pun sebagai orang punya tok guru yang paling kuat sekali membawa kita supaya turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma zaman itu kita kena mengaku katanya kakak-kakak tak apa cukup

Katu selamat malam pemenang semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan dicemoni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pi duduk dengan masa ni dicemoni mari gosip-gosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni. Dengan ngau malam hok pi duduk kerja masa ni jaga-jaga kesihatan ratik ataupun pi duduk buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah jangan duduk sing sangat. Koko bawa selamat belakang peminat. Ya gitu semoga learning ni apangnya banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panas kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apangnya gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat dah semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat dah pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan lepas anak cucu my eye semoga dia buna tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah anak kosi maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni leh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bagi bau sedap sikitlah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan tembak lajak, jangan kerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa. Gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gege nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar we tubuh pada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mana ni. Kalau tak stay we tidur abang ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah dia jawab ni kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Dia pun tahu ke apa nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah we kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah Pamina. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duduk kerja pun weh kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Yo, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Yo, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada belakang lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak wi makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni yang ada cukup lima muka. Tanya lo buat sendiri lah lo ni lah. Jangan beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hak kotak ke apa. Dia tahu kita panggil kena pilih-pilih katil lah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam ni fikir masa depan. Kita nak makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persepsen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katil weh. Pula dia kata kita ni jago-jago. Jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Cara-cara makin ni, cara berehat-berehat ke apa itu. Dah, jaga-jaga semua. Step-step mana lah. Selamat belakang, ya, Paminak dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermon ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Di gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Tempatan 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan.Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sawatajalah.

0: bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya.
1: Kerajaan bersama sektor swasta terus berkukuh untuk usaha mempanteras rasuah dan juga tingkatkan ketelusan dalam sistem pentadbiran negara. Perdana Menteri Anuddin Chan Pierdekun mempolisikan mesyuarat kerjasama antara kerajaan dan swasta bagi memperkukuh langkah pencegahan rasuah serta memperbaiki sistem kerja dalam semua agensi kerajaan. Dalam mesyuarat itu, kerajaan menerima cadangan daripada jawatan kuasa Zero Corruption dan juga mengarahkan agensi berkaitan menambah baik mekanisme kerja utamanya dari segi pembukaan data kepada umum, penyelesaian maklumat antara agensi dan juga sistem pemeriksaan yang lebih tulus. Serta juga kerajaan turut menekankan penggunaan teknologi dan inovasi moden bagi mempercepat urusan rakyat, mengurangkan prosedur yang rumit serta memastikan setiap proses boleh diperiksa dengan jelas dan juga bebas daripada rasuah. Kerajaan arah Kementerian Kesihatan pantau penularan penyakit Ebola dengan rapi selepas WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Namun setakat ini negara masih belum menemui sebarang kes penularan dan juga rakyat diminta supaya tidak panik. Ebola ialah penyakit virus berbahaya yang merebak melalui darah dan cecair badan pesakit seperti air liur, muntah dan juga najis, terutamanya melalui sentuhan rapat dengan pesakit ataupun mayat mangsa. Penyakit ini tidak merebak mudah melalui udara seperti COVID-19 ataupun campak. Gejala awal termasuk demam tinggi, lemah badan, sakit otot, loyar dan juga muntah, manakala sesetengahnya pesakit boleh mengalami pendarahan.
0: Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bin Arong. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beri.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
1: Wa

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolak.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
1: Wa

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. وَإِذْ أَخَذْنَا

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab,

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladhina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adhab wa la hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia, Ibrahim berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Wa

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya."

Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair, selamat pagi, sedang mengayung doa mati sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu lekat di mulut semua, lekat di hati. Kelimah yang mulia ni kena wilkat semua. Tu alhamdulillah semata hidup. Neh. Ha tu dia. Dan itu segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kasih kepada Allah, Allah kasih kepada kita. Kasih lagi ke kau yang tak ada payah, mudah-mudah. Tetapi dengan amalan yang kekal, yang panggil buat istiqamah. Subhanallah. Inna Allah ma'as-sabirin. Hidup semua di mulut kita, di hati kita. Supaya apa? Supaya nak menjagakan kita takut jatuh dalam munafik, jatuh di dalam apa ni, sifat-sifat takabur, sifat-sifat yang apa ni, yang di apa ni, yang sia-sia panggil. Deh. Yang nak mengutuhkan iman kita. Dan itu sedang menghormati sekalian, apa khabar weh di pagi limu-limu ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sebenarnya separuh malam saat itu yang pada pukul 12 sehingga sampai subuh, waktu yang paling apa ni, hebat sekali untuk orang yang beriman teguh dan beramal soleh. Kalau kita nak duduk di dalam kumpulan ni, kita kena jaga. Orang lain nak jaga tak boleh, melainkan diri kita sendiri. Kita kena lawai deh. Lawai belah mana dia, kita perhati tengok. Kalau kita tidur deh, ayah mak duk perhati ayah mak sendiri. Kalau tidur sudah-dah, tengok jam pukul 3 dah, ataupun pukul 1, setengah, pukul 2 deh. Lepas tu kita balik. Balik lagi kadang-kadang jaga kabar-kabar, ha, pukul 4, setengah dah masuk subuh dah. Ha tu dia. Hak ni dengan perhati ya, hak ayah mak bagi diri ayah mak sendiri. Lepas tu peminat pun dia makan tu juga. Nak pakat-pakat perhatilah diri kita sendiri untuk nak jaga we jauh dari api neraka dan we dekat dengan syurga. Ha tu dah. Nak we dapat syurga lah, tak sedekah, we dapat syurga nak pada mana. Hak tu dia atas istiqomah kita. Pendirian kita istiqomah mana kata pendirian kata siapa apa yang tu kita kena bangun dah. Jangan duk balik ke balik mari. Kalau balik ke balik mari ni selimut di setel tak khabar. Ha dia dah. Banyak telah jadi dah sisi ayah mak sendiri dan bagi saudara-saudara kita, bagi peminat kita deh. Lepas tu mula sabar di hari ni. Mulai puasa telah lepas kita deh. Hari raya pun lepas kita. Ha. Sebulan-bulan puasa saat itu untuk nak berlatih. Nuri hati kita tu bersih daripada benda yang batin dan benda yang jahat. Semulai bulan Ramadan, hikmat dan kelebihan bulan Ramadan saat itu banyak nilai-nilai dia. Eh. Ha tu dah. Semua saat itu sebagai nak asuh diri kita menjadi orang mukmin dan orang yang beramal soleh. Lepas tu munasabah di hari ni, dunia pun tengah duk sibuk weh lah ni. Dulu duk bergaduh dengan COVID tak COVID ni. Hak ni lah ni bergaduh dengan wabau. Oh. Lah ni dunia tengah duk musuh. Bunga api. Ha? Cara musuh-musuh yang sana tu tengah duduk gelegok lah ni. Kita pakai berdoa lah, minta uis selamat, tak ada kira lah. Ugamu apa, tak ada kira apa sana itu. Dia panggil manusia semua sana itu, ialah hamba Allah. Cumanya percik kata, orang yang duduk dalam Islam ataupun selain daripada Islam. Lepas kita pun jangan terlumuh di atas nafsu-nafsu amarah, nafsu tak molek. Duduk jadi kerana nafsu tak molek. Sungguh-sungguh demo sana itu pahaya berlaku dah. Musuh-musuh hai sana itu tak lain tak bukan. Untuk nak rapah kuasa, untuk nak apa ni, nak ambil harta demo. Awak ngenak. Ayuh mak dia ingat masa halu-halu itu tu. Dia ada budak tolong sore. Dia awak ngenak orang, apa dia teriak. Mari pok dia sana itu, tambah pula dah kita tapah teriak sana. Itu tapah sore lagi. Sebenarnya sore lagi tak tahu gapa sekali. Ini ayuh mak jumpa sungguh. Budak yang tolong. Ha, panggil kata kecek mudah-mudah budak karuk ya mula-mula halah-halu lagi dah. Dia buat ngenak orang, dia teriak. Pasport dia mari tengok kamar orang lain buat ngenak anak dia. Sebenarnya anak dia buat ngenak orang, tapi dia teriak. Ha. Mari dipok sana itu, ha murih kamar orang buat ngenak anak dia. Ha. Gigi godek tambah pula. Jadi sakit dua kali lah orang molek sana itu. Ha ni nak ayak tu dunia. Tu pucuk ayak lalu ke kita. Lalu tu kedidik ke anak ni besar dalam kewajipan kita weh. Ha, malalah nak mengepek hari ni wipati. Kerana apa ni mulai sebulan-bulan Ramadan saat itu banyak dia mau sepenuhkan terawih. Deh. Ha, semuanya tajuk, semuanya pun aman lah pun kuat. Lalu tu kena ambil malalah bekas-bekas seh daripada Ramadan saat itu kita mari beramal. Ha. Jangan beli suh gitu deh. Ha. Apa kita ada buat amal sana pada bulan Ramadan, kita baca Quran, baca Yasin, zikir, tak lain tak bukan nak dapat pahala yang bersih. Patut hari ini ialah modok kita hati yang bersih daripada batin dan jahat. Moga-moga Allah membimbing

dan kebaikan. Ha, kita nak buat alah mana nak hati kita duduk situ. InsyaAllah kita pakat boleh buat. Tapi kena usaha. Deh. Usaha. Kalau hak tahu malak mari sapuh wira-wira. Tak serut padu ke dia. Ha, tu hapuh dalam tepik. We ambil perkara-perkara hak mau nak molek. Lepas tu pakat-pakat nasihat. Ini satu kewajipan orang yang berimeh. Kena pakat mencegah, we pakat tegah, pakat nasihat, pakat lari. Pakat ajak, we boleh masuk di dalam hati yang bersih. Tidak. Di dalam sebuah hadis. Nah. Yang kata apa ni, al-qulubu arba'atun. Hati itu ada empat macam. Perhati tengok molek-molek deh. Sekali dengan ayah mak. Ayah mak pun mengaji sekali dengan demo juga ni. Deh. Ha, tu dah. Bila-bila kita muzakarah pagi-pagi sana itu. Deh. Ha, kita pakai ambil apa ni, iktibar bersama dan serta beramal bersama. Hati itu adalah ada empat macam. Hati yang tidak berselapuk dengan syok dan suka. Padanya terdapat sebuah lampu. Kalau hati kita tu tak ada syok, tak ada gapo, tak ada wawih. Nih. Seumpamanya, nih, kita dapat sebuah lampu, satu pelita yang panggil, yang meneranginya, yang suluh di atas jalan kebajikan dan kebaikan. Itulah hati seorang mukmin. Hati orang mukmin kena duduk jalan molek semata-mata. Kecek dengan bahasa time mudah-mudah kata mongluk nengedi. Ada kira. Untuk nak membina kan. Nak membina untuk nak apa ni. Asuhkan hati menjadi orang mukmin. Nak belah mana. Hati orang mukmin hati yang bersih. Daripada sifat-sifat batin, sifat-sifat otak molek. Yang kedua, hati yang hitam tidak menentu tempatnya. Itulah hati seorang kafir. Allahu akbar. Wa na'udzubillah. Minta pelindung daripada Allah SWT. Jangan hati kita tu hitam jadi seperti orang kafir. Gelak kelemak. Yang tiga, hati yang terbelenggu di atas kulitnya. Itulah hati seorang munafik. Tidak. Dan yang keempat, hati yang apa ni, mendata padanya imej dan nifak yang meliputinya. Seperti sebatang sayur-sayur yang disirami oleh air tawar. Ha, tidak. Mana kata satu batang sayur-sayur deh. Ha. Pucuk kayu tu lah deh. Sayur-sayur yang disirami oleh air tawar. Yang dijiruhkan oleh air tawar. Dan perumpama air nifak. Yang ada padanya juga seperti setupuk gudi yang diselaputi oleh nanah dan darah busuk. Yang mana di antaranya keduanya yang berkuasa. Kesitulah hati akan tertarik. Pak perkara saat ini telah royak gitu. Deh, ni hati hak manusia. Menurut pendapat yang nyata, deh, hati yang terakhir ini adalah sifat bagi kaum yang bercampur uduk amalannya dari umum kaum muslimin sehingga kecuaian melebih-lebihi kesepenuhnya. Dalam sebuah hadis yang lain pula. Deh. Artinya, bahwasanya ime itu mula muncul di hati. Ime itu mula di hati. Sebagai sinar putih. Mana kata hati sendiri?

0: Ne tu cahaya je tu baik di air muka. Kita kati mudah-mudah. Kalau orang serabuk sana tengok air muka tu jadi keruh. Hanguh hitam. Orang yang hati molek sana tu ialah putih di hati, jernih. Cahaya je tu baik di muka, air muka. Susah tahu mana sekalipun, deh, dia sabar boleh. Dia beramal, dia berzikir. Dia selalu minta ampun kepada Allah SWT. Kesalahan kena minta ampun, kena taubat. Lalu tu saya mengajar mati sekalian. Hari ini kita berkecek bak nak mencucikan hati kita. Kalau hati kita tu tak molek, ada dengan sifat tu, sifat ni dalam hati, minta sapuh lah. Sapuh dengan membaca Al-Quran, sapuh dia dengan berzikir, sapuh dia jauhi dengan perkara-perkara mungkar. Ha, tidak. Dan jauh daripada kupulai-kupulai yang batil, dia panggil. Duk sifat dengan munafik, duk sifat dengan puasa ni, kita minta jauh. Ha, sudah. Dia kena patibat dalam hari ye. Kena ada petena semua. Deh. Kena beki semua hati kita ni. Kalau kita tak beki hati, kau lama sana tu jua perkara. Kalau kita tak jaga, misal kata. Kalau kita jaga hati menjadi putih semua, alhamdulillah. Akhirat pun putih bersinar. Kalau kita, misal kata hati kita ada titik itih. Kita tak sapuh, nah, tak sapuh dengan amalan yang baik, tak sapuh dengan kebajikan, tak sapuh dengan taubat dengan Allah SWT. Lama-lama titik tu dia kau besar, kau besar, kau gelak, kau gelak, kau gelak, kau cemar, kau cemar. Penawak lah mana? Bangung lah. Deh, tengah-tengah malam saat itu, deh, berdapin diri ni Allah SWT. Deh, semaya sunat tahajud. Ha, baca Quran, batu baca Yasin, berzikir dan lain-lain lagi. Untuk apa? Untuk nak membersihkan hati kita yang cemar sana itu. Kadang-kadang dia cemar setiap hari, malam kita basuh. Makan nasi lagi kena basuh pinggir. Ataupun lain-lain lagi kena basuh semua. Tujuan sana itu tak lain tak bukan. Kita manusia awam ni, manusia tamada ni, kita ni deh. Kita kena lawe, kena basuh semua. Basuh dengan apa? Dengan selalu bertobat dan selalu ingat kepada mati. Penting ingat kepada mati ni. Kalau kita terlupa pada mati sampai sedak sangat dek. Dek rasa tak berkarik itu. Ha, tidak. Sebenarnya ada hukum, ada syarat, ada cukup lekat berlaku. Dalam hari ya kita dia bercampur bergaul, ada hak molek, ada hak tak molek, dia bercampur bergaul, kita minta sepok-sepok. Sebab itu orang yang berimej sungguh saat itu, dia tunduk ke bumi, dia tak nak tengok naik ke atas dah. Tunduk ke bumi, mata tu kena jaga. Yang mata ni besar sekali, dia tengok pak mula ada lalu, mari di hati. Tengok di mata, mari di hati. Oh, buat kerja boleh lagu ni. Hanya mari telitah. Telitah yang baru. Lepas tu kita jangan jadi selapu itih. Hak telitah tu dia panggil selapu itih. Kita tak usah telitah pun. Duduk dengan Masya Allah, Masya Allah. Menauzubillah. Wa na'udzubillah min zalik. Lalu tu saya dengar hormati sekali. Kalau turut, deh, turut pendapat, yang nyatanya hati yang terakhir ini adalah sifat bagi kaum yang bercampur uduk amalannya. Dari umum kaum muslimin sehingga kecuaian melebih-lebihi kesepenuhnya. Dalam sebuah hadis lagi, ia bererti bahwasanya iman itu mula muncul di hati sebagai sinar putih. Lalu ia membesar sehingga seluruh hati menjadi putih. Sedangkan nifat munafik pula mula muncul di hati seperti titik-titik hitam. Lalu dia mengebok sehingga seluruh hati itu menjadi hitam. Gelak gelemak. Deh. Oh, galik weh. Dia yang mengepek yang galik selalu. Bukan ngepek dia. Mau ngepek ayah mak sendiri. Deh. Pakat-pakat mikir deh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita sekalian daripada bahaya nifak. Serta di akhiri hayat kita berserta kaum muslimin di dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya iman itu akan bertambah dengan sentiasa mengerja dan membanyakkan amalan-amalan yang soleh dengan sepenuh-penuh ikhlas. Wa amal dengan hati ikhlas. Sepenuh-penuh ikhlas pada Allah SWT. Buat kerana Allah semata-mata. Manakala nifak pula akan bertambah dengan bertambahnya amalan-amalan yang jahat. Seperti meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang diteguh oleh agama. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesiapa yang melakukan suatu dosa, maka akan tumbuh di hatinya sedetik ini, setitik hitam. Kiranya ia bertobat, akan terkikislah titik hitam itu. Kalau dia tobat, dia nak hapuskan titik hitam sana. Dah. Dari muka hatinya. Jika ia tidak bertobat, kalau kita selalu duak galik tak tobat dah, maka titik hitam itu akan terus mereboknya sehingga seluruh muka hatinya menjadi hitam. Hitam, gelak gelemak. Dan hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah. Artinya bahkan telah termeteri, telah termeterikan, berteri, teri lah, teri di muka hati mereka apa yang mereka kerjakannya. Jadi makna kata sepodok teri di hati, titik aite, lepas tu kau teri kau luah, kau luah, kau luah. Ataupun kita buat kerja benda yang molek. Ha. Teri di hati, kau luah, kau luah, kau putih, kau putih, putih. Jernih siapa? Air muka. Ha, ni kalau guna lagu ni, insyaAllah kita pakat beramal bersama. Pakat-pakat mikir. Deh. Hadis dan ayat Quran semua saat itu turun pada manusia yang beriman dan beramal soleh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Memanglah tiada suatu yang bencana dan mendorak lebih berat ke atas manusia di dunia dan akhirat daripada dosa. Sebab seorang manusia tidak akan disentuh kecelakaan ataupun ditimpa kesusahan melainkan tersebab oleh dosanya sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang alik weh je lego beh dia apa? Lo ni sehari panah. Males jok. Ha tu dah. Jadi dua musim ini lolo ni. Siari panah mengetik. Malah yang sejuk. Dia musim ketiga pun dia teralih mengikut keadaan ha? Kejadian dunia. Deh. Semua tu tertulis di Loh Mahfuz siap lah kodah. Hari ni nak jadi lagu ni, orang berdikmai dia duduk situ. Esok nak jadi lagu ni, lagu ni, lagu ni. Semua tu tercatat di Loh Mahfuz siap lah kodah. Sebelum pada benda-benda ni nak berlaku. Ha tu dah. Kita orang berdikmai sana tu kena ada sifat-sifat sobar ni orang nombor satu sekali. Sobat, serta dengan taubat, serta dengan ingat dengan mati. Lepas tu, buat amal. Buat amal pula dengan ikhlas, buatkan Allah. Bukan buatkan orang lain, kan tu, kan ni, tak. Buatkan Allah. Buat dengan ketaatan kepada Allah SWT. Kerana semua segala-galanya sana itu daripada Allah. Tuhan nak buat kita senang, nak buat susah, duduk di Allah. Ha tu. Pas kita nak berhati-hati kasih nak buat balas mana? Buat tu yang suruh. Tinggal tu yang lari. Segala-gala. Kalau dalam keluarga ni. Eh, kita kena bila lah ni hari-hari ni. Dalam keluarga sana ni ketua atas kepada dua ibu bapa bagi anak. Pas lolo ni demo sebut-sebut. Demo lah nak sebut. Ayah mak tak nak sebut. Ayah mak pahit. Kejadian dunia. Kalau kita berkurang dengan agama, ambil nafsu lah. Pakar. Orang pakai nafsu, orang kurang agama. Kurang hukum hakam Allah SWT. Ha, dia dah. Lalu itulah, kita kata, pas nak buat balas mana nak ukar. Lo ni demo, wang Pencroft ku orang panggil. Buat perhatian keluarga. Anak-anak kena ngaji agama. Seperti mana lelah ni ada tadika, ada apa. Ha? Ada kiraati. Ada maktab. Ha? Hafiz kiraai yang halus-halus lagi dah. Dia kena tanah weh. Buku agama ni lebih-lebih pada tanah pun kayu lagi. Nanti dah. Kita tanah dia halus-halus sana itu, ya apa ni, ya terlekat di hati. Dan terlekat di dalam daging darah. Nih, ajar fardu ain. Nah, dan fardu kifayah wipahe. Fardu ain dan fardu kifayah kena wipahe. Lepas tu satu ayat lagi Allah berfirman. Wa ma asabakum min musibah fi ma kasabat aydikum. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Artinya dan tiada akan menipu kamu oleh sesuatu kecelakaan melainkan disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Nanti hawa yak lagu tu. Dah. Ha tu dah. Oleh itu, maka hendaklah setiap mukmin kita sebagai orang mukmin itu berjaga-jaga supaya tiada melakukan dosa. Kita kena jaga jauh daripada buat dosa. Semua tu kena ngaji belakang. Kalau tak ngaji, tak napa. Nenon. Tahu yang ngaji dah pun duduk kelai kabuk. Deh. Dia mengaji dah, kena beramal pula. Dia ada tertik dia. Ngaji, belajar. Lepas tu, belajar buat amal. Lepas tu, buat amal sungguh. Nak boleh jadi amal sungguh saat itu, Allah makan masanya. Tahu ayah mak duk ukur ayah mak sendiri. Kalau mengaji dah pun duk kelai kabuk. Dengan musyarakat dia panggil. Kerana musyarakat ramah ni. Ngaji pun ramah nak kerja ke apa. Ha, tu pahamai. Tapi lo ni pecah dah bisa tu. Dia mula kata ngaji wak pok ugamo sana itu dan pecah lah. Kerana pok ugamo ni penting. Ugamo ni untuk nak pergi ke akhirat. Dunia dan akhirat. Eh. Benar tak ada payah. Kalau kita khabar hari ni kita selalu bertobat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ampunkan sekalian dosa-dosa kita. Walau banyak seperti buih di laut sekalipun. Eh. Ha, kalau kita selalu bertobat dengan Allah SWT. Tobat pula tobat nasuha panggil. Tobat tak buat dah. Seperti bini duduk deraka kepada tu lelaki lah mudah-mudah deh. Dia tahu dah. Minta taubat, minta ampun dengan tu. Eh? Ha? Ambil sifat taat pada suami sana itu. Deh. Mari pakar. Baru nak lisuh. Dosa-dosa kita. Deh. Hmm. Jadi satu ayat ni. Teringat kata. Dan tiada akan menipu kamu oleh sesuatu kecelakaan ataupun bala petaka. Mereka disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Nah, tidak. Sebagai peringatan, maka hendaklah setiap mukmin itu berjaga-jaga supaya tiada melakukan dosa. Kita jaga diri kita sendiri. Dan dalam keluarga kita, anak bini kita semua sana itu. Dan orang bawah dijaga dalam kita. Kadang-kadang keluarga besar sana itu, dia kena buat. Lepas ni ada ni, saya yohmat setengah-setengah pada setengah sana itu deh. Payuh. Panggil tu guru main ngajar dalam keluarga dia. Deh. Ha, tidak. Gaji tu guru main mengajar di rumah dia. Ni orang tanggungjawab. Nak mengajak awak payo. Nak mengaji nak apa. Lalu tu panggil tu. Ada korang ni kita yang. Deh. Dia jadi ketua je tanggungjawab. Adik, anak, beranak dia semua sana itu. Lepas tu dia panggil tu guru mengajar. Ada hak itu, hak sekah pala. Tak mengaji juga. Ha, kena murid di kakak. Kakak ni nak adik mengaji. Kerana kakak yang tahu adik tak mengaji dia adik awal lagi dah. Ugama sana itu. Ha, panggil tu guru main ngajar rumah. Nak dia pergi ngaji di masjid, ya tak pergi dah. Nak pergi ngaji situ, tak pergi. Lalu tu. Kenapa? Kerana kakak yang tahu kata tanggungjawab. Kalau tak buat lagu ni, dia tanggung dosa. Ha ni, dia leh hukum. Dia nak leh tak leh dah ni. Ha, tidak. Habis-habis tak ada, kena winai sehat, kena pakat-pakat ajar. Deh, pakat-pakat lari, pakat tarik mari, nak balas mana nak jadi hati mukmin, hati yang bersih. Hati selalu taat pada Allah SWT. Akemah ni hari ni. Ni. Oh. Nak buat kesipun leh, kita poso-poso dah. Deh. Kena pakai gunung dan boleh poso sana itu. Kesel-kesel boleh poso, kita kena pakai. Sifat jimat cermat. Sifat tahu lapar, dahga, lahu, susah demo. Lepas tu dalam mulai Ramadan ni ada kelebihan. Promo macam banyak di dalam boleh poso. Itu dah. Boleh dia nak cebok. Pahlo-pahlo berlipat ganda. Ha, tidak. Eh. Dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, saat itu dia ada perkataan di antara bulan dengan bulan, tahun dengan tahun, seperti puasa tahun ni, perkataan dengan tahun apa. Di dalam itu, Tuhan akan ampunkan dosa-dosa kita. Promocan Allah Maulak sangat di dalam Islam. Deh, kita pakatlah buat kita saat itu, ambil bahagia, ha, pakat-pakat beramal bersama. Mudah-mudahan tempat kita, keluarga kita, kampung halaman kita aman damai yang dijagai oleh Allah SWT. Ha, itu dia. Ha, perhati tengok. Nah. Perhati tengok balasan dunia ni kita nampak dah. Untuk orang beriman dan orang tidak beriman. Orang berimej macam itu, tubik nu cahaya di muka. Pati tengok. Dan satu ayat lagi. Allah berfirman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dalam surah Al-Hajarat ayat ke 11. Artinya barang siapa yang tiada bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang anyanyo apa panggil. Ha. Humuz zalimun. Orang yang kena zalim. Kecik mudah-mudah lagu tu. Deh. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang yang kena zalim. Orang yang kena buat nyanyo. Ha. Payuh lorak kita ni nak pergi pahal ni. Kita kata humuz zalimun. Mereka itu semua san itu adalah orang yang kena zalim. Kena azab seksa. Maksudnya. Ah, jangan jenera weh. Oh. Biar ni dah sejuk dingin dinari san itu. Alhamdulillah. Subuh. Lepas tu kesel-kesel bulan Ramadan. Kesel-kesel lah. Lepas tu kodah. Dua-dua lagi weh. Ha. Nut-nut dia. Deh. Maksudnya, mereka telah menyanyi diri sendiri. Buat nyanyi diri sendiri. Orang tidak tobat. Buat ralik dengan tobat dia. Dengan mendedahkan kepada kemurkaan Allah SWT. Disebabkan mereka telah di apa ni telah tercubur ke dalam maksiat. Malah terus melakukan maksiat. Itu kenapa bertaubat. Buat maksiat dah tak taubat. Padahal Allah Subhanahu Taala mengajurkan kepada mereka untuk bertaubat serta berjanji akan menerima taubat mereka. Kalau kita taubat, Tuhan selalu terima taubat dan Tuhan selalu nak ampunkan dosa-dosa kita. Nih. Firman Allah Subhanahu Taala, nih. Mensifatkan zatnya sebagai maha penerima taubat dan maha pengampun. Ha, itu dah. Ghafiriz zambi wa qabili taubah. Ha, syadidul iqab. Zituli la ilaha illahu. Ilahil masir. Artinya, Tuhan pengampun dosa, penerima taubat, sangat keras seksanya dan amat besar kurnianya, tiada Tuhan melainkan Allah, kepadanya kesudahan segala-gala tujuannya.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Begitulah saudara yang dihormati. Sekedar alhamdulillah kita sambung lagi pula ialah siapa pukul ni pagi insya-Allah dengan apa ni, sebuah kitab penawar bagi hati. Neh. Kitab penawar bagi hati ini bahawasanya pendahuluan ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, ataupun kelakuan yang dicela seperti deki dan membesarkan diri. Ini kepentingan sebagai pendahuluan ataupun mukadimah daripada kitab ni. Kata ada kitab ni tu supaya apa? Supaya kita nak tahu kata ilmu tasawuf itu dari pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Kita nak tahu segala-gala kelakuan hati kita, hati manusia ni deh. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri, duduk di hati juga orang merendah diri dengan hati. Tak besar diri, ha? Tak takabur, tak asak deki, ha, itu dah. Dan sobah, ataupun kalau kue yang dicela seperti deki dan membesarkan diri. Dia dua perkara di hati itu deh. Ha, ini dia. Dan adapun pedohnya, pedoh kita penawar bagi hati ini, ya, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati. Untuk nak basuhkan hati menjadi hati itu kosong. Mana kata hati suci, suci murni. Kosong di sini mana kata tidak ada sifat-sifat yang dicela, melainkan sifat-sifat yang terpuji. Ha, tu. Nak basuh hati deh. Daripada yang lain deh. Mengkosong hati daripada yang lain, daripada Allah Subhanahu Taala. Nak we hati itu duk bulat dengan Allah Subhanahu Taala dan ikhlas dengan Allah Subhanahu Taala. Ha, ni dia. Deh. Dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Duk ikhlas dengan Allah SWT penuh-penuh. Dan ada pun hatarinya, maka iaitu hati manusia, daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dan ada pun hukumnya, maka fardu'ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Jadi satu hukumnya, nah, hukumnya fardu'ain di atas tiap-tiap orang yang mukallaf dan yang akan sempurna. Mukallaf mana kata cukup umur, nah, baru sanak pawak, sapa umur mengikut hukum-hukum syarak. Nah, iaitu kita tahu dah hukum syarak tu. Deh, akhir balik mana kata orang yang umur cukup deh. Cukup bagi mengikut hukum syarak. Ha, tu dah. Hak standarnya ialah 15 tahun. Dengan tidak ada gapo-gapo mari isbat deh. Kalulah orang jatuh mari mimpi sebelum pada umur 15 tahun deh. Maka masuklah ke balik dia. Dan bagi perempuan pula, kalau 9 tahun ada setengah lima kata, 9 tahun tu, mari hei dah. Ambil hei itulah sebagai buat apa ni, ukuran. Ukuran balut saksanak pawak. Laki-laki dengan cara mimpi keluar emang ni. Selalu pada umur 15 tahun. Lepas tu, bagi perempuan, umur tubuh dia sihat, umur 9 tahun, mari cemar dah, mari hei dah. Masuklah. Ha, tu dah. Ha, kalau tubuh sihat tak mari, tak puasan itu, ialah 15 tahun sebagai, apa ni, hak yang tetaknya. Balut saksanak pawak. Orang yang ada baci, dosa dan pala. Deh, royak ucerak, wipahai lagu tu dah tak ada apa dah. Alhamdulillah dah. Deh. Ha tu, WPH situ. Ha juga. Mana? Iaitu hukumnya ilmu tasawuf ni maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal. Orang yang akal sempurna lagi sampai umur. Iaitu akil baligh. Mengikut hukum syarak. Dan ada pun tepat ambilnya. Maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Dan ada pun namanya ilmu tasawuf. Namanya ilmu tasawuf. Dan lagi pula ayah mak pun nak baca lorak kitab. Lepas tu kita pakat-pakat muzakarah ambil pahamnya bersama sekali lagi. Cerak. Deh. Orang kita nak buat amal ni kalau duduk dengan keliru dengan tak cerak. Sana itu je rasa wawih. Tak ada kata ayah mak tak ada kata demo. Deh. Nah, sambil tu ayah mak duduk tekel sangat tu nak wui nyata. Pahal di sisi kita kerana tu hewi akar dah. Akal dan fikiran kita ni, kalau kita tak we molek, dia pergi kok molek. Dia tak boleh pergi dah, tak molek. Jangan bercampur dengan malah, jangan bercampur dengan hasad deki, jangan bercampur dengan benda-benda tak molek. We hati itu ikhlas. Bagi diri sendiri dan ikhlas dengan Allah SWT. Semata-mata buat tu kerana Allah ni, mengikut ilmu tasawuf. Dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu ialah membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Kaki tangan semua sana tubuh badan yang zahir sana itu deh. Mana? Apa ni? Kena membersihkan segala anggota. Deh. Kaki tangan kita sanya zahir. Daripada segala perbuatan yang keji. Nah, itu dah. Supaya apa? Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati. Daripada segala sifat kecelaan. Dan dikandungi dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Kita ambil pahami jadi sekateh-sekateh. Demo karya kita ni pun buat dengan nyata dah. Kita ambil pahami sekateh-sekateh-sekateh. Usul asal balah mana nak jadi ilmu tasawuf ni. Deh. Ha, tu dah. Bahasa ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Itu umi dia. Deh. Lalu tu, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat-sifat kecelakaan, sifat-sifat tak molek. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu, 7 anggota. Pertama sekali ialah mata, ni anggota zahir. Nawi mata kita tu bersih daripada benda-benda yang dicelakan. Benda-benda yang tak molek. Tengok belah mana. Kalau tengok ke apa, tengok benda-benda yang tak molek, yang memberi manfaat. Tahun ni, gamuk-gamuk sendiri lah. Kenapa? Kerana semua saat itu, Allah bagi sifat manusia ada akal fikirnya, deh suluh dengan akal fikirnya. Mengaji, lepas tu apa ni, suluh dengan akal. We tahu beza, hok mana hok molek, mana tak molek. Itu dah. 7 anggota pertama mata, dan yang keduanya telinga. Ingat ucap lalu. 7 anggota zahir. Nawi jauh daripada sifat kecelakaan. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, lidah. Ngapas lalu. Mata, telinga, lidah. Dan yang keempat, perut. Bergaduh pun dengan perut, weh. Nanti kita, apa tu, nak hurai, we cerak so. Atau nak jaga belah mana mata kita nak bersih. Nak jaga belah mana nak perut kita tu bersih. Dan kelima ialah farad. Farad sana mata ayah wak pet. Awak ayah wak pet. Puyin pun cahaya deh. Yang kelima farad. Dan yang kena dua tangi. Dan yang ketujuh, dua kaki. 7 anggota semua kita kena jaga. Mana farad nani tu ialah tu ni anggota apa ni katana bagi orang perempuan farad ya. Yang ketujuh dua kaki. Dan adalah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat. Ia akan apa ni? Allah telah memberi nikmat ia akan dikau. Dengan beberapa nikmat-nikmat yang besar-besar dan iaitu segala anggota engkau. Yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Kena jaga, patu kena terima syukur, kena terima kasih kepada Allah SWT. Dan syukurkannya. Maka jika tiada memelihara engkau, akan dia nescaya. Nescaya selagi nescaya apa ni selagi jadi saksi semuanya. Atas engkau pada hari kiamat. Semua anggota sana itu, 7 anggota akan menjadi saksi. Jadi saksi dengan Allah Subhanahu Wataala. Atas tuwe dia seseorang itu, 7 anggota tu mata, telinga, mata, telinga, lidah, perut dan farak, 2 tangi dan 2 kaki. Farak ni bagi kemaluan orang perempuan. Kena jaga. Lalu tu Kalau kita kira-kira mari dah saat ni tu, bahawasanya Allah Subhanahu Taala telah memberi nikmat. Tuhan bagi nikmat kepada tiap-tiap orang Muslim dan Muslimat yang akhir balik dan cukup umur deh, dan akal sempena. Nah tu dah. Jadi kita ambil pahami bersama, kata satu fardu bagi kaum Muslimin dan Muslimat kena tahu, kena mengaji ilmu tasawuf untuk nak wi pahami kepada kita ni nak menyucikan segala anggota zahir dan batin. Nah. Benar tak ada payah. Tapi tak mengaji, tak tahu, jadi payah. Itu dia. Semua anggota sana itu akan jadi saksi semua di atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari kiamat, nah, mencap oleh Allah Subhanahu wa Taala atas segala mulut mereka itu. Nah. Artinya, menegah. Nah. Artinya, menegah. Menegah ke apa? Ialah menegah ia akan dia dari tada bercakap. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangi mereka itu. Eh. Dan menyaksikan oleh segala kakinya mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan dia daripada dunia. Kita buat gapo di atas dunia sana itu, semua anggota, mata, kaki, tangan, semua sana itu, tujuh anggota akan jadi saksi. Nak lid tak boleh dah. Nah, nak beri suah pun tak boleh dah. Mengadak daripada hari kiamat sana itu, saya nak tanya. Satu persatu, deh, kaki, tangan boleh kecek, boleh royak. Nah, tidak. Ni semua ni, kena mengaji ilmu yakin dengan Allah SWT. Tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya daripada firman Allah SWT. Wama kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi. Nak susuk tak boleh. Ha, tidak. Semua demo ni akan menjadi saksi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Jodoh. Mereka dengan meninggalkan apa ni segala kejahatan itu sama sekali. Kerana bahasanya, tiada bercerai semuanya daripada Malaysia pada tiap-tiap masa. Jangan kata kita pergi mana, dia pergi sekali belakang. Pas nak pergi, oh, dia tak percek langsung ni. Nak kata kalau kita pergi situ, tangan tak nampak, ataupun mata tak nampak, ataupun telinga tak dengar, tak. Tak sekali seumur. Dia dengar dengan habis tujuh anggota tu. Nampak-nampak habis tujuh anggota menjadi saksi. Dah, masuk tiap-tiap tepat. Selagi menyebut hamba akan tujuh pasal, dah, bagi segala anggota yang apa ni, yang tujuh yang tersebut itu. Ah ha, tu kita pahal di situ. Lalu tu hari ni, marilah kita sama-sama pakak-pakak memikir sekali dengan Ayuh Mak. Pakak-pakak beringat. Beringat nak tengok gapo, tengoklah benda-benda yang ha, yang molek, yang baik. Eh. Bukan kita tengok benda-benda yang keji. Telinga pun sepatu juga kita dengar benda-benda yang molek. Eh. Ha, tu dah. Nak kecek kira apa, kecek dengan molek yang beri manfaat, boleh memikir, boleh pakat-pakat ukar masalah, dia berkait dengan agama belakang. Lalu tu sedang menyeramati sekedar, ni sebagai apa ni mukaddimah, ha, berkenaan dengan ilmu tasawuf, kata satu, apa ni, kewajipan lah bagi kita ni, panggil, kena belajar. Kena beritahu. Yang pertama, pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Ada padanya tujuh pasal. Pasal yang pertama, pada menyatakan mata. Mula-mula nak hurai buku mata. Gapo dia kita kena jaga? Ketahui olehmu bahasanya, mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Subhanahu Taala bagi engkau, kerana beberapa pedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Jadi pedah kedua-dua sana itu dunia dan akhirat. Maka setengah daripada segala pedahnya yang bangsa akhirat memandangkan kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lain-lain lagi. Supaya apa? Supaya berdalih engkau dengan dia atas ada Allah SWT. Kita naik ke langit, orang lain tak boleh buat, mereka Allah. Tengok bulan bintang pun, orang lain tak boleh buat, mereka Allah SWT. Ha, ni kita boleh apa ni, menjadi dalil. Deh. Cara ketuhanan. Cara kuasa Allah SWT. Kita tengok matahari. Orang lain tak boleh buat, mereka Allah SWT. Ha, tu dah. Duk lama mana dah, tak ada aus, tak ada apa, tak ada getok, tak ada apa. Ha, tengok. Lalu tu sudah mengandung hati sekali. Eh. Ha, mengatuk apa. Ha, tu dah. Oh, sikit lagi. Bila-bila dia mau duduk berjual, bila-bila dia mau duduk menyipai, nak pergi kena, nak pergi ke mana sana itu. Deh, kita buka radio. Buat kerja lagi, radio buka. Boleh dengar radio, boleh-boleh buat kerja, boleh-boleh. Oh, tu comel sekali. Jadi tak ada sewela, tak ugi masa. Masa tu lo boleh dunia akhirat. Haa, tu dia hot note-nya. Lihat dia. Lepas tu tak kena fikir banyak. Buku hak amale tak ada kena fikir banyak. Hak Allah tu habis-habis mudah. Habis-habis mudah. Leh. Ngaji, belajar, dengar dan buat. Leh. Lalu tu sedang menghormati sekedar. Supaya apa? Supaya kita sana itu untuk akhirat. Kita tengok kepada langit. Menjadi dalil kata ni kuasa Allah SWT. Allah menjadikan langit dan bumi. Dan matahari bulan bintang. Dan lain-lain lagi. Supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah SWT. Mana kata wujud ada. Ada Allah SWT. Dengan mana? Dengan dalil-dalil ni. Sungguh kata kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Itu dah. Ada Allah SWT dan atas keesaan satu wujud. Ni. Ada Allah Ta'ala. Allah Maha Esa. Allah satu saja. Sudah. Okay. Dan atas kekuasaan. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat-tempat menuntut ilmu. Dan setengah-setengah daripadanya, pedahnya. Yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau. Dan melepas engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh. Dan belaga ni pedah mata. Sudah. Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap apa ni tiap-tiap melihat yang haram. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan muhrimnya. Dan seperti melihat akan yang muda beliau. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan deh. Uleh deh.

ويه فتو ويه فزو فروج فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Artinya, bersepeda olehmu, wahai Rasulullah, bagi sekalian yang berimek, nih, pejamkan olehmu akan mata kamu daripada barai yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Apa belum jumpa menuhara, kita pejam mata. Ha, dia dah. Ha, halih mata ke kolai. Mana kata gitulah. Harus bagi kamu melihatnya, nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan lagi pula sedia menghormati sekalian. Alhamdulillah. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara. Allah suruh Nabi Muhammad SAW cerita dan goyak deh beritahu kepada umat semua sana itu deh, umat manusia semua deh, apa ni, suruh jaga, jaga akan segala akan segala mata mereka itu deh. Dan suruh ulimu akan mereka itu dengan memelihara farat mereka itu, nescaya memelihara mereka itu akan segala farat mereka itu daripada barang yang haram yang dikerjakan dengan dia. Jauh daripada hukum zina. Dan jadi demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengetahui akan batin dan mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Tuhan tahu bagai batin, bagai tak nampak tengok, Tuhan nampak. Tuhan nampak gala-gala. Seperti mana hak zahir. Deh. Maka, membalas ia akan mereka itu atasnya, ada pada ayat ini, mengajar kelakuan yang baik. Dan memberitahu dan menakutkan. Maka ada pun mengajak adab. Maka firmannya, bersepeda olehmu bagi sekalian yang berimek, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halang memandai kepadanya. Allah berfirman suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada umat manusia semua saat itu jumpa dengan benar hak tak harus deh deh ditengokkan suruh pejam mata. Itu dah pejam mata ataupun kelingkul lain. Kelingkul lain memandangkan nascaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halang. Benar tak ada halang suruh tengok sana itu memandang kepadanya. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berlaku deh, dengan buat kelakuan yang baik. Sabit pun nak baca habis tu pakat-pakat nakak tengok leh. Fikir. Suluh tengok. Ayah mak baca pun, ayah mak pun pakat-pakat mikir sekali bersama. Jadi seolah kata ayah mak pun mengaji sekali dengan demo berlaku. Leh. Tidak. Ayah mak sendiri pun banyak lagi yang tak tahu. Lalu tu hari ni munasabah kata kita apa ni. Mudah-mudahan pakat-pakat mengaji, pakat-pakat memikir, pakat-pakat buat beramal. Deh. Lepas tu pakat-pakat menyapa. Kena bersapa kepada demo tak dengar ruang ini ataupun demo tak ngaji lagi atau demo tak tahu lagi. Bersapalah sepatah kata sekalipun.

0: Kanan kata dah. Parti mana kata kita mengaji tahudah kata apa ni untuk nak bersihkan mata san itu Allah beri cara-cara beramalnya ialah suruh pejam mata. Kalau berjumpa benda tak halal san itu dia suruh Nabi Muhammad suruh ayat ke umat dia suruh pejam mata. Pejam mata masa mana? Mana kata pejam mata di sini, mana kata tak usah tengok. Halih kot lain selalu. Dari itu dia bawa motor, bawa kereta apa dia, kalau pejam mata nak bawa lah mana. Ya, kita fikir yang munasabah. Yang munasabah mana kata jumpa benda tak mulai sana itu, kita tak usah tengok. Tengok kau lain. Dan itu sudah mengenai benda tak ada payah. Tak kena banyak banyak dah. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan buat kelakuan yang baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Orang tino tak boleh tengok orang jatik, orang jatik tak boleh tengok orang tino. Tengok belah mana? Tengok dengan syahwat, apa panggil. Lalu tu, tengok kali gua kelain-kelain. Mata kelain kot lain. Mana pejam mata ni, mana kata, tengok kot lain. Tak usah tengok kot tu. Jaga mata daripada melihat yang haram. Dan melera kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hambanya buat kita semua lah sekalian hamba ni. Berkata hamba bunyi jauh. Lorak titak je lagu tu. Tapi kena pihak kata sekalian hamba menjunjungkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tiada, nascaya adalah ia jahat perangai dan patut ia bermerkai. Dan diseksa dan ada pun memberitahu, maka permannya lagi bermula demikian. Memejamkan mata dan melemahkan farat itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Dan memberitahu Allah SWT dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan menerah farat itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan dan adapun menakutkan. Untuk nabi kita tu takut pada buat benda haram. Suruh buat benda yang baik, iaitu minta jauh daripada benda yang haram. Ni ha pertama ialah mata. Dan lagi pula, maka firmannya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengetahui ia akan batinnya. Semua segala san itu dia hurai di lorak kita ni supaya nak kita pehe cukup lekat. Sebenarnya goyak panok-panok pun boleh dah. Papa siapa boleh goyak panjang lebar gini? Nak we cerak, nak we yakin dengan dalil-dalil san itu. Kena tengok dia semua kaya dia ada dalil. Barang yang mengerjakan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya, maka selagi membalas ia akan dia, jika ada yang baik, nascaya membalas ia dengan pahalanya dan kesenangannya. dan akhirnya ialah balasannya boleh dapat masuk syurga Allah SWT. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksonya. Dan akhirnya, deh, kena azab sekson dengan api neraka. Mena'udzubillah minta pelindung. Deh, ha, tidak. Lalu tu sudah mengajar romati sekalian. Ayuh mak mengajar ataupun royak demo ni, anyu-anyu ni, supaya kita dapat memikir bersama. Kerana lorak kita tak ada payah sekali. Ha, tidak. Tapi payah juga nak ambil pahamai tu. Ha, tidak. Ha, dia tapu dengan nahu dengan apa. Ha, tidak. Dan lagi pula, firmannya oleh Allah SWT, deh, ia maksudnya mengetahui oleh apa ni, ha, mengetahui oleh Allah SWT akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandangkan kepada apa ni, kepada benda deh, ha, kepada yang diharamkan. Dan mengetahui ia akan bagai yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan deh, mengerjakan kejahatan. Dan cita-cita mengerjakan apa ni, kebajikan. Dan sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bermaksudnya bahawasanya memandai kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu deh, seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Pada sangat segera deh, membinasakannya. Maka bagi siapa meninggal kan dia kerana takut akan hukum Allah SWT, nescaya memerasakan dia oleh Allah SWT akan kesedapan amal ibadat yang apa ni, yang menyukakan ia akan dia menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu an, dan menghukumkan ia akan apa ni sanaknya dengan sahih. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi artinya ada bagi tiap-tiap manusia deh, itu bahagianya daripada zina. Maka apa ni, dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada bagai yang tiada harus dipandang, ha, ia tidak harus tengok. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya apa ni, menaparkan yang dilagi deh, menaparnya tangan lagi tapau ya, ha, tidak. Dan kedua apa ni, kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya dan bermula-mulutnya. Itu berzina ia, dan zinanya mengucap akan yang tiada halal, apa ni, dikucup. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia, dan membenarkan akan jadi demikian itu oleh farad. Dan bahawa mengerjakan ia akan zina itu. Tidak. Jadi pucuk nawi itu mengikut syahwah dan itu. Ha. Walau mata, telinga, kaki, tangan semua san itu hadak ikut tu belakang. Hadak ku apa ni? Menjadi zina mata, zina tangan, zina kaki, zina. Akhirnya ha? Siapa mengerjakan ia akan zinanya itu. Zina sungguh adalah. Ataupun mendustakan ia akan dia dengan bahawa. Nah. Terteguh ia daripadanya. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada apa ni? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjukki atas bahawasanya asal bagi zina farad itu dua mata. Asal bagi zina sana itu ialah dua mata. Tengok. Nah. Lalu itu sedang menghormati sekedar. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ya. Dan akan apa kerja yang di nanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang apa ni dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat-sangat besar nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangat-sangat teh. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun-kebun syurga dan mahliganya. Dan ada pun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minum-minuman syurga dan lain-lain lagi. Begitulah sedang mengajar hormati sekedar. Lepas tu, hari ini lebih kurang sebagai apa ni, buat kesimpulan kata, bak ilmu tasawuf ni ialah satu fardu'ain bagi laki-laki dan perempuan yang berakil balik dan berakal semena. Deh, begitulah. Kita kena tahu lebih kurang. Kita tengok bukit buka apa ni, renungi kepada kuasa Allah SWT. Ha, bukit ni ialah ada Allah SWT. Allah lah yang membuat bukit ni. Buat langit, buat bumi, buat semua segala-gala. Deh, Allah. Ha, ni cara mikir ilmu tasawuf. Supaya nak kita yakin dengan Allah, tiap-tiap segi ialah kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ha, lepas tu hari ni, tak lain tak bukan, boleh dah ilmu kita, kita sebar lagi kepada, utama sekali lelaki keluarga kita, pakat-pakat muzakarah, pakat beramal, pakat jaga, nih, tujuh anggota saat itu, pakat jaga. Ha, ni kita cek buku hamato, abzina mato, pautu ni, apa ni, mato, kesalahan mato saat itu, banyak perkara sangat, ha, kita jaga pada mana, sebagai mengikut Quran dan hadis. Telah rakyat kita saat ini. Lepas itu kita akan berjumpa pula hari ini. Sudah ini perkataan yang mulia dan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: الله tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai hukum.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Anda.
1: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Awal Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Man เป็นข้อมูลปกติอะค่ะมันไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยเวลาเม็ดไปลาว